0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel Florida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk ini.
1: One One Point Three FM.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher. Sama seperti manusia, bedanya tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

yang merupakan sampah plastik. Sedangkan dari total jumlah sampah di pantai diperkirakan jumlah sampah plastik sebesar 5%. Sampah plastik merupakan sumber pencemar laut di Indonesia. Sebesar 75% berkategori sangat tercemar, 20% tercemar, dan 5% tercemar ringan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan manusia, maka akan semakin meningkat pula jumlah sampah yang dihasilkan. Dan apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang memadai, hal ini akan berdampak buruk terhadap kondisi laut di Indonesia. Dukunglah revolusi sampah. Buanglah sampah pada

kembali di dalam program Pelda dan masih di sini bersama kami pendengar dan informasi pertegasan waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan rangkaian lagu-lagu rohani terkhusus untuk saudara-saudara kami umat Kristiani ya.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini sangat besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari

6 fakta unik Indonesia di mata dunia. Pertama, Candi Buddha terbesar di dunia merupakan kuil Buddha terbesar di dunia dengan 1.460.000 relief pada dinding dan memiliki 504 patung Buddha. Kedua, rumah dari kadal terbesar di dunia, Komodo Dragon, adalah kadal terbesar di dunia yang berada di 5 pulau Nusa Tenggara Timur. Ketiga, danau vulkanik terbesar di dunia, Danau Toba, dengan kedalaman mencapai 500 meter, panjang 100 km, dan lebar 30 km. Keempat, puncak pulau tertinggi di dunia yaitu Puncak Jaya atau dikenal dengan Kartes Pyramid, memiliki tinggi 4.884 meter di atas permukaan laut dan dinobatkan sebagai salah satu dari World Seven Summit. Kelima, berada di wilayah cincin api Pasifik, adalah wilayah lingkaran api Pasifik atau cincin api Pasifik yang bersambung dari Chili ke Jepang dan Asia Tenggara. Keenam, negara dengan bahasa terbanyak kedua di dunia, bahasa Indonesia, menjadi bahasa resmi. Terdapat 707 bahasa Indonesia, menempati di bawah Papua Nugini dengan 840 bahasa. Itulah 6 fakta unik Indonesia di mata dunia.

7 fakta menarik tentang kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mata akan menyala saat difoto menggunakan flash. Mata yang menyala ketika difoto

sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di dalam keyboard ada sedikitnya 20.000 kuman dan bakteri yang bersarang. Keenam, pola lidah. Sama seperti sidik jari, matanya setiap orang memiliki sidik pola lidah yang berbeda.

dengan 1.460 relief pada dinding dan memiliki 504 patung Buddha. Kedua, rumah dari kadal terbesar di dunia, Komodo Dragon, adalah kadal terbesar di dunia yang berada di 5 pulau Nusa Tenggara Timur. Ketiga, danau vulkanik terbesar di dunia, Danau Toba, dengan kedalaman mencapai 500 meter, panjang 100 km, dan lebar 30 km. Keempat, puncak pulau tertinggi di dunia yaitu Puncak Jaya atau dikenal dengan Kartos Pyramid, memiliki tinggi 4.884 meter di atas permukaan laut dan dinobatkan sebagai salah satu dari World Seven Summit. Kelima, berada di wilayah cincin api Pasifik, adalah wilayah lingkaran api Pasifik atau cincin api Pasifik yang bersambung dari Chili ke Jepang dan Asia Tenggara. Keenam, negara dengan bahasa terbanyak kedua di dunia, bahasa Indonesia, menjadi bahasa resmi. Terdapat 707 bahasa Indonesia, menempati di bawah Papua Nugini dengan 840 bahasa. Itulah 6 fakta unik Indonesia di mata dunia.

bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup.

dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten.

aktivitas yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itu fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang.

Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagi amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat.

0: pendengar Pro Sapera di Gunung Sitol di mana Anda berada, berikut kita akan ikuti pelaksanaan ibadah kebaktian di Gereja BNKP Kota Gunung Sitol di pagi hari ini.
1: 25 juta. Selanjutnya pinjaman lunak dari warga jemaat yang terkumpul pada saat malam dana sebesar 110 juta. Dukungan bantuan yang masih diharapkan pada kegiatan pembangunan ini melalui pelaksanaan lelang, sumbangan kad terikat, aksi sapanitia lainnya sebesar 2.685.621.500 rupiah. Berkenan dengan itu, dengan segala kerendahan hati, kami memohon dukungan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, baik moral maupun material. Salah satunya melalui pelaksanaan lelang pada saat ini sesuai dengan kemampuan dan kerelaan hati dengan mengisi kupon yang telah disediakan. Pada kesempatan ini juga, panitia telah mempersiapkan tanda kasih bagi 3 penyumbang terbesar sebagaimana kita lihat di depan ini. 1 Tawarikh pasal 29 ayat 9.

dan hasilnya akan diumumkan setelah pembacaan warta jemaat. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum sempat menyampaikan sumbangan pada saat ini, dapat menyampaikannya melalui kantong persembahan, melalui sekretariat jemaat, atau melalui satuannya Kriso di lingkungan. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan Bapak Ibu Saudara-saudari. Harapan kita bahwa sumbangan ini dapat menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Asia, Afrika, dan Jerman sebagai keluarga besar United Evangelical Mission. Kita berhimpun untuk mensyukuri kasih Tuhan yang besar bagi kita semua dalam kehidupan yang kita jalani sampai hari ini, dan mensyukuri misi pelayanan bersama bagi dunia.

0: atas alam semesta yang dikaruniakannya kepada kita, sekaligus memberikan tanggung jawab untuk peduli kepada sesama di tengah krisis ekonomi secara global. Dan kita juga terpanggil untuk memiliki kasih bagi sesama yang membutuhkan doa dan dukungan di tengah situasi sulit yang dihadapi. Demikian pula untuk lingkungan sekitar kita. Dengan demikian, kita juga belajar agar tidak sembarangan membuang sampah, tidak sembarangan menebang dan mengeksploitasi hutan, tidak sembarangan menutup irigasi air. Untuk itu, saya ingin menyambut Anda semua. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom.
1: Shalom.
0: Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13, Allah Bapa.

0: dalam persekutuan dengan Tuhan, jemaat disilakan berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anak-Nya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera.

yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan yang menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat, dia yang melagat, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia melakankan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpun

saudara. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat, disilakan berdiri. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Murah, berkat-Mu berlimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedikit pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar

Kristus. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan, Allah sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami dan baharilah kembali hidup kami dalam anakmu Tuhan Yesus.

Beginilah firman Tuhan. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur

0: Matius pasal 9 ayat 18-22. Injil Matius pasal 9 ayat 18-22. Beginilah firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
1: Amin.
0: Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan persepuluhan. Persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga. Dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus.

Persembahan kita kepada Tuhan, jemaat disilakan berdiri. Kita bernyanyi dari buku Zunino nomor 261, Yae Zumange.

0: mari kita berdoa. Tak terukur besar kasih setiamu Tuhan atas kehidupan kami, terlebih segala kebutuhan jasmani yang Engkau sediakan. Hanya ucapan syukur yang mampu kami bawa kepadamu. Begitu juga kami bersyukur Tuhan telah memampukan kami mengerjakan pekerjaan kami dan Engkau memberkatinya. Oleh sebab itu, persembahan persepuluhan yang kami bawa sebagai rasa syukur kami, tanda bahwa Engkaulah yang terutama dalam kehidupan kami, dalam segala hal. Tuhan, biarlah belas kasih-Mu terus tercurah melimpahi kami, melalui pekerjaan kami, dan melaluinya Engkau menyediakan segala kebutuhan kami. Inilah doa persembahan kami, kami ucapkan terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
1: Tuhan berfirman, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada perseriaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghabit bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanamu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam.

damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan, Engkau segalanya, karena belas kasihan Tuhan sajalah yang membuat kami hidup dan kami ada sampai saat ini. Kami bersyukur untuk keajaiban-keajaiban, untuk karya-karya dan kasih Tuhan yang nyata atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari-hari yang boleh kami lewati, atas segala kebaikan-kebaikan yang asalnya dari Tuhan yang menjadi bagian kami. Dan Tuhan, inilah kami. Kami mau terus bersyukur kepada-Mu, dan kami mau dasari syukur kami menjadikan firman Tuhan sebagai patron dan tolok ukur perjalanan ini. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam segala keterbatasannya, Tuhan pakai, Tuhan perlengkapi dalam kuasa Roh Kudus untuk menyuarakan suara hati Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di gedung gereja ini, di ruang serbaguna, bahkan di tempat mereka masing-masing dalam keterbatasan, otoritas kuasa Roh Kudus memenuhi hati, pikiran, dan seluruh kehidupan, sehingga firman-Mu mampu dimengerti. Firman-Mu, ya dan amin, satu iota, tiada yang tersembunyi, tetap kami kerjakan. Segala kuasa si jahat yang mencoba mengganggu pendengaran firman Tuhan dan ibadah, yang mencoba merebut kebenaran firman-Mu di hati, di pikiran, di seluruh hidup umat-Mu, kami ikat hancurkan dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret. Tuhan yang berkuasa atas kami, berbicaralah Tuhan Yesus, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita buka Galatia pasal 2 ayat 15 sampai 21. Galatia pasal 2 ayat 15 sampai ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa bagi bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tiada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kamu sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Yahomu. Tema khotbah kita minggu ini tentu sangat penting dan sangat menarik untuk kita renungkan, pahami, dan hidupi. Dibenarkan oleh karena iman. Kenapa Bapak Ibu ini sangat penting dan sangat menarik? Karena dibenarkan oleh karena iman kepada Kristus Yesus merupakan inti kekristenan. Dan ini juga dipakai oleh bapak-bapak tokoh reformasi, Martin Luther dan Johannes Calvin, dengan istilah yang dipakai dalam bahasa Latin,
justificatio sola fide. Dan ini adalah salah satu doktrin iman Kristen, ajaran Alkitabiah keselamatan yang menjelaskan bahwa setiap orang yang diselamatkan merupakan hasil pembenaran di dalam Yesus Kristus dan bukan hasil perbuatan manusia. Lalu beranjak dari pemahaman itu, Bapak Ibu, mari kita melihat secara khusus surat Galatia ini memang cukup unik dan berbeda dari surat-surat Paulus yang lainnya, karena biasanya diawali dengan syukur dan sukacita, tapi kali ini surat Galatia ditulis oleh Paulus untuk meresponi ajaran Yudaisme Kristen yang mengajarkan bahwa tidak cukup beriman kepada Kristus. Terutama para non-Yahudi harus menaati juga hukum Taurat. Apa itu bentuk-bentuknya, seperti sunat, berbagai aturan makanan dan sebagainya, supaya diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, ada latar belakangnya dari belakang. Selain oleh karena itu, ditambah dengan apa yang dilakukan oleh Petrus di ayat 11-14, Paulus menegur Petrus yang katakanlah bersifat munafik, karena ia menarik diri dari orang-orang non-Yahudi demi menyenangkan orang Yahudi, dan juga karena takut kepada mereka.

yang ribut-ribut itu dihentikan dulu. Nah, ajaran Yudaisme Kristen tersebut tentu ini berdampak pada krisis identitas jemaat non-Yahudi. Kenapa Bapak Ibu? Karena keadaan yang memaksa mereka, menuntut mereka untuk melaksanakan aturan-aturan Yahudi, membuat mereka menjadi merasa sebagai warga kelas 2 karena tidak menjalankan ritual Yahudi. Sehingga bagi Paulus ini, ia merasa penting untuk meluruskan bahwa di hadapan Allah semua orang dibenarkan dengan cara yang sama, yaitu hanya iman kepada Kristus. Dan di sini Paulus menegaskan prinsip Injil, yaitu pembenaran hanya oleh iman, bukan oleh hukum Taurat, bukan oleh perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi kalau kita melihat dengan teliti, kita membaca dengan sungguh-sungguh bahwa Rasul Paulus tidak hanya berdebat mengenai aturan agama, tapi ia sedang mempertahankan hakikat dari Injil itu sendiri. Paulus mengajak para pembaca, mengajak jemaat pada waktu itu, mengajak saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk beralih dari kehidupan yang dibebani oleh tuntutan menuju kepada kehidupan yang dimerdekakan oleh kasih karunia. Oleh sebab itu, ada 3 pesan penting Paulus yang kita bisa lihat berkaitan tentang keselamatan dan hubungannya dengan hukum Taurat dan iman kepada Kristus. Yang pertama, tidak seorang pun bisa dibenarkan oleh hukum Taurat. Di ayat 15 sampai 16, kalau Bapak Ibu membaca di ayat 15 itu diawali oleh Paulus bahwa ia dan orang Yahudi yang lainnya memang lahir dengan identitas sebagai umat pilihan Allah. Mereka dituntut untuk menguasai hukum Taurat. Tapi meski demikian, Paulus tahu benar dan ia mau katakan, ia mau meyakinkan hari ini, tidak seorang pun dibenarkan oleh hukum Taurat, termasuk mereka. Hanya iman kepada Yesus Kristus yang dengan kasih karunia-Nya dapat dibenarkan dan dapat dibersihkan dari dosa. Coba Bapak Ibu lihat, ada kata di situ dibenarkan. Dalam bahasa Yunani Paulus memakai kata dikaio. Apa artinya dikaio atau dibenarkan? Dinyatakan benar di hadapan Allah. Dan siapa yang menyatakan benar di hadapan Allah? Itu Kristus sendiri. Maka ini bukan bicara soal usaha manusia untuk menjadi benar, tetapi ini adalah tindakan Allah yang memberi status benar kepada orang berdosa. Makanya nanti disebut anugerah, disebut sebagai belas kasihan, disebut sebagai kasih karunia karena diberikan. Dan Paulus menegaskan tidak ada satupun perbuatan hukum yang mampu menjadi dasar pembenaran. Sehingga Paulus menekankan hanya iman kepada Yesus Kristus. Nah, bicara soal iman, Bapak Ibu, iman di sini adalah bukan sekedar intelektual, pintar berkata lalu mengaku aku percaya. Tidak hanya sekedar lip service, tapi iman yang dimaksudkan di sini adalah kepercayaan total dan penyerahan diri kepada Yesus Kristus dan karya keselamatannya. Sehingga baik Yahudi maupun non-Yahudi hidup hanya oleh karena anugerah di dalam Yesus Kristus. Maka penyerahan totalitas hidup kepada Tuhan ini menarik Bapak Ibu menjadi perenungan dan pertanyaan kepada diri sendiri. Seperti apa saya di hadapan Tuhan? Pembacaan kedua tadi dari Matius pasal 9 ayat 18 sampai 22. Ketika Yesus berkata kepada perempuan yang 12 tahun pendarahan oleh karena imannya, ia bisa sembuh memegang ujung jubah Yesus. Apa yang Yesus katakan? Imanmu yang menyelamatkan engkau. Maka iman yang samalah
yang harusnya kita miliki dalam penyerahan totalitas hidup kepada Tuhan untuk diselamatkan. Bukan hanya bisa bicara soal kita hidup di dunia ini, tapi bagaimana hidup kita setelah pun meninggalkan dunia ini tetap dalam kepastian dan harapan. Bahkan ketika jawaban-jawaban doa kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ketika apa yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ketika setiap rencana-rencana manusiawi kita gagal menurut kita, kita tetap mempercayai Tuhan. Itulah iman yang sejati, Bapak Ibu. Ada nalamane iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Tetapi iman sejati itu, kalaupun gunung tidak bisa berpindah, apapun keadaan kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi jemaat Tuhan, jangan andalkan hartamu, jangan andalkan jabatanmu, jangan andalkan apapun yang dipunyai, karena itu tidak menyelamatkan, itu hanya berkat. Jangan andalkan kebaikanmu, jangan andalkan perbuatanmu, jangan andalkan prestasi dan kegiatan rohanimu, jangan andalkan besaran persembahanmu untuk mendapatkan keselamatan, pun tidak engkau dapatkan dengan itu. Karena itu adalah bentuk ucapan syukur dan buah dari imanmu untuk meresponi anugerah Tuhan atas hidupmu. Maka apa itu keselamatan? Datanglah kepada Yesus Kristus dengan iman dan kerendahan hati. Tidak ada jalan lain di luar Kristus. Ketika Yesus Kristus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, Levanorifi badanebo ebaletebo enibe ebaniha bawangorifi bagulidane anrebayrode Yesus. Itu adalah harga mati. Maka baik orang tua atau anak-anak, baik pemuda maupun yang sudah lansia, baik laki-laki maupun perempuan, jangan jual imanmu. Jangan gantikan keselamatanmu dengan harta dunia ini, dengan jabatanmu, dengan pasangan hidupmu, atau kesenangan-kesenangan lainnya. Karena engkau tidak akan pernah mendapatkan keselamatan di luar Yesus Kristus. Maka kita diingatkan dengan ini pada 5 sola reformasi. Apa itu? Yang pertama, sola gracia. Hidup hanya anugerah. Sola fide, hidup oleh karena iman. Sola Christus, hidup karena Kristus. Sola scriptura, hidup di dalam kebenaran-kebenaran Alkitab. Dan soli Deo, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang kedua, orang percaya hidup bagi Allah. Di ayat 17 sampai 19, ini menegaskan ayat 15 dan 16 di poin pertama tadi, bagaimana Paulus melanjutkan bahwa orang percaya tidak lagi bergantung pada hukum Taurat, melainkan bersandar kepada Kristus. Kristus tidak menghasilkan dosa, dan Kristus bukan pelayan dosa, tapi penghapus dosa. Oleh sebab itu, penting namanya komitmen dan konsistensi. Coba kita lihat ayat 18 dan 19. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Artinya Bapak Ibu, jika setelah percaya kepada Kristus, seseorang kembali mengandalkan hukum Taurat sebagai dasar keselamatan, maka ia menolak kasih karunia. Nah, ketika kita membawa itu pada kehidupan kita sebagai orang percaya masa kini, tidakkah kita sering terjebak dalam sikap yang sama? Merasa lebih benar karena tradisi tertentu, merasa lebih suci karena pengalaman rohani tertentu, merasa lebih layak karena bentuk ibadah tertentu, dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak salah. Semuanya berguna untuk memperkaya kehidupan rohani. Tapi ingat garis bawahi, semua itu bukan syarat mutlak diterima oleh Allah. Injil itu bukan beban baru, tapi kabar baik yang membebaskan. Pembacaan pertama di Habakuk pasal 2 ayat 1-5 itu nanti adalah perenungan kita di lingkungan. Iman adalah dasar kehidupan orang benar, bukan hukum atau perbuatan.
Di ayat 19 ada kata mati. Dalam bahasa Yunani dipakai kata apetanon, artinya pemutusan total. Kalau bicara soal pemutusan total berarti tidak ada lagi hubungan, tidak lagi kembali. Paulus tidak lagi mengandalkan hukum Taurat, padahal kita tahu seorang Paulus latar belakangnya seperti apa. Tidak lagi menjadikan hukum Taurat sebagai jalan hidup. Ada pertobatan Bapak Ibu, ada perubahan ke arah yang lebih baik dalam hidup ini. Dan ada relasi yang benar tentang Tuhan. Jangan hanya mencari, kok kenal Veronica kok? Jangan Bapak Ibu, tapi kok kenal Yesus Kristus kah? Itu yang paling penting dalam relasi iman kita dengan Tuhan. Ya, manusia lama Paulus telah mati bersama Kristus. Maka iman sejati menghasilkan perubahan hidup. Keselamatan bukan hasil perbuatan baik, tetapi keselamatan sejati menghasilkan perbuatan baik yang mencerminkan kasih, yang mencerminkan kekudusan hidup, dan yang mencerminkan ketaatan kepada Allah. Baik dalam relasi kita dengan dunia, relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan pasangan, dan relasi kita dengan Tuhan. Yang paling terakhir, yang ketiga, Kristus harus menjadi pusat kehidupan orang percaya. Di ayat 20-21. Ini adalah puncak penjelasan Paulus. Sekali lagi, ini adalah puncaknya sekaligus inti dari hidup beriman. Di ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu, iman bukan sekedar persetujuan di pikiran, tapi iman adalah persekutuan hidup dengan Kristus. Hidup orang percaya adalah hidup yang dipegang, yang dipimpin, dan dipelihara oleh Kristus. Katakan mulai hari ini, aku menyerahkan segala kekhawatiranku dan seluruh hidupku kepada Tuhan yang sanggup memelihara hidupku dan masa depanku. Amin. Harusnya itu yang menjadi kalimat iman kita. Paulus tidak mengatakan bahwa dirinya hilang, tapi Paulus katakan hidup lamanya yang berpusat pada diri sendiri telah berakhir. Sekarang Kristus menjadi pusat hidupnya. Bicara tentang orang yang berpusat hidupnya pada Kristus, tentu ada ciri-cirinya. Mengutamakan kehendak Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan dan bukan kekuatan sendiri, hidup dalam kasih dan pengorbanan sama seperti Kristus. Maka ada transformasi identitas dari aku kepada Kristus. Hidup orang percaya tidak lagi dikendalikan oleh keinginan dirinya sendiri, tapi dikendalikan oleh kehadiran Kristus dalam dirinya. Ego kita, kesombongan kita, semua dosa yang melekat pada manusia lama kita harus dimatikan. Sama dengan yang diakhirinya dalam Galatia 5 Bapak Ibu, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Meninggalkan segala perbuatan manusia lama dalam dosa dan menghasilkan buah-buah roh sebagai manusia baru di dalam Kristus. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Ini bukan sekedar perubahan perilaku, tapi perubahan identitas dan arah hidup. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan anugerah. Demikian halnya yang dikatakannya di ayat 21. Anugerah Tuhan memang cuma-cuma, tapi tidak boleh dibuat percuma. Ini bukan hanya pernyataan teologis, tapi sebuah peringatan bagi kita yang masih berpikir bahwa kita sangat dan cukup baik tanpa sepenuhnya bersandar pada Tuhan. Hidup sebagai anugerah bukan berarti hidup seenaknya. Justru Bapak Ibu, ketika kita sadar bahwa anugerah Tuhan teramat mahal harganya, kita didorong untuk memuliakan Tuhan. Kita didorong untuk bersyukur kepada Tuhan. Kristus yang hidup di dalam kita akan terus menuntun, memperbaharui, dan memampukan kita untuk mengasihi, mengampuni, dan memberi diri bagi sesama. Hidup kita menjadi saksi nyata dari kasih dan kuasa anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita baca ayat hafalan secara bersama-sama. 1, 2, 3.
tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Sekali lagi, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Habakuk 2 ayat 4b. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kebenaran firman-Mu ya dan amin, bahwa kami untuk memahami bahkan menghidupi bahwa hidup kami adalah hidup oleh karena percaya. Hidup kami adalah hidup karena iman kepada Kristus. Ampuni kami Bapa ketika ada kalanya kami melenceng dari itu. Tapi kuasa Roh Kudus yang memenuhi kami dalam perjalanan ini, sehingga firman-Mu tetap menjadi rema yang hidup dalam perjalanan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami telah

Setelah mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyambutnya dengan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama segala orang percaya di seluruh dunia. Jemaat, disilakan berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, disilakan duduk. Warta Jemaat.

Selawatan Jumat Minggu 14 Juni 2026. Tempat PA di lingkungan. Lingkungan pasar di rumah keluarga Ama Ingat Patrick Nazara. Ahiliati di rumah keluarga Ama Ingat Nica Zibwa. Afilaza di rumah keluarga Ama Ingat Glenn Hura. Asrama Kudin di rumah keluarga Ama Ingat Endi Zibwa. Tandawana di rumah keluarga Ama Sofer Zibwa. Jalan Selamat di rumah keluarga Ama Ina Dia Telombanua. Kaumasi di rumah keluarga Ama Ina Stefani Zaluhu. Lasara Daso di Gedung Kebaktian. Sukamaju di Gedung Kebaktian. Saumbe di Gedung Kebaktian. Ono Zidoli di Gedung Kebaktian. Sifuroasi di rumah keluarga Ina Herman Harefa. Tabita di rumah keluarga Ina Putra Waru. Landakar di Gedung Kebaktian. Dasar Bayi di Gedung Kebaktian, Nazaret di Gedung Kebaktian, Umboyo di rumah keluarga Ama Ina Lean Telenggenua, Dasar Perdani di Gedung Kebaktian, Mudik Sabtu 20 Juni 2026 di Gedung Kebaktian. Pembawa pujian bagi Tuhan, pada Minggu 21 Juni 2026, pada ibadah pertama, vokal duet Satuan Ekrisoina Lola Lauli dan Satuan Ekrisoina Iwan Telembanua. Di ibadah kedua, Kor BNKP Jemaat Kota Gunungstoli dan vokal grup Komisi Perempuan Lingkungan 6276 Ono Zitoli. Keadaan keuangan dari tanggal 7 sampai dengan 13 Juni 2026. Saldo kas sampai dengan tanggal 6 Juni 2026 berjumlah 140.866.235 rupiah. Persembahan dari tanggal 7 sampai dengan 13 Juni dengan rincian. Persembahan dari tanggal 7 sampai dengan 13 Juni 2026 53.919.700 rupiah. Penerimaan bantuan dan aksi satu saksemen pembangunan rumah dinas militer jemaat dan lantai dua kantor sekretaris jemaat 5 juta rupiah. Jumlah penerimaan berjumlah 58.919.700 rupiah. Pengeluaran dari tanggal 7 sampai dengan 13 Juni dengan rincian. Pengeluaran dari tanggal 7 sampai dengan 13 Juni 35.002.300 rupiah. Dan pembayaran kepada panitia bantuan pembangunan rumah dinas militer jemaat dan lantai dua kantor sekretaris jemaat 5 juta rupiah. Jumlah pengeluaran 40.002.300 rupiah. Sehingga saldo kas sampai dengan tanggal 13 Juni 2026 berjumlah 159.783.635 rupiah. Dana cadangan di BRI, tabungan ditambah deposito 552.178.526 rupiah. Persembahan pesta menabur Owasa Wanaru yang baru diterima dari lingkungan. Lingkungan 57 Sukamaju 530.000 rupiah. Lingkungan 52 Lasara Daso 390.000 rupiah. Informasi pembangunan rumah dinas pelita jemaat. Pekerjaan pembangunan rumah dinas pelita jemaat sedang berprogres pada minggu ini, yakni perakitan besi tiang kolom lantai 2 dan pemasangan bata ringan. Kami mengimbau seluruh warga jemaat untuk mendukung dan mendoakannya sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dukungan dapat disampaikan melalui Bapak Ibu Satuan Ekiriso di lingkungan atau langsung di kantor sekretariat jemaat. Bantuan pembangunan rumah dinas pelita jemaat dan lantai dua kantor sekretariat jemaat dari keluarga Ina Ellen Harifa, lingkungan Tomia 200.000 rupiah. Melalui kantong persembahan di kebaktian kedua 1.200.000 rupiah. Melalui kantong persembahan di kebaktian ketiga lingkungan Sukamaju 200.000 rupiah. Dari warga jemaat lingkungan Betesda 2 juta rupiah. Dari keluarga Ama Ina Stefani Minerva lingkungan dua pasar 300.000 rupiah. Bantuan aksi satu saksemen untuk pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai dua kantor sekretaris jemaat dari keluarga Ama Ina Setia Harefa lingkungan 64 Universitori 100.000 rupiah.
dari Rasi Moho, lingkungan Maranatha, Rp100.000. Bagi Bapak Ibu yang memberikan bantuan pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai dua kantor setara jemaat dapat melalui rekening panitia seperti yang ditayangkan di layar monitor. Perincian keuangan selama satu minggu telah ditempel di papan pengumuman dan bagi Bapak Ibu yang berminat memperolehnya dapat mengambil fotokopinya di bagian keuangan setiap hari pada saat jam kerja atau dapat melihatnya secara lengkap di website BNKP Jemaat Kota Gunung Sitori, bnkpgunungsitori.or.id. Yang lahir anak keluarga Berkat Muardi Manduru, lingkungan 27 Mudik, anak pertama, lahir pada hari Rabu 3 Juni 2006, anak perempuan. Anak keluarga Awam Wijaya Bawen Menewi, lingkungan 91 Landatar, anak pertama, lahir pada hari Sabtu 13 Juni 2006, anak laki-laki. Anak dan ibu dalam keadaan sehat, Tuhan Yesus memberkati. Yang menikah perempuan Dernita Fati Kurnia Gea, lingkungan 42 Jalan Selamat, anak keluarga Ama Ina Gabuti Gea, almarhum almarhumah. Laki-laki Suktris Manzebua, Jemaat Tumeri Resort 1 BNKP. Pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada hari Kamis 18 Juni 2026. Yang meninggal Ibu Niani Harefa Ina Ianhulu, lingkungan 13 Avilaja, meninggal pada hari Rabu 10 Juni 2006, dikebumikan pada hari Sabtu 13 Juni 2006, umur 63 tahun. Kita doakan agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan oleh Roh Kudus. Pelayanan sepekan. Senin, sermon pelayan dan warga jemaat dilanjutkan dengan latihan kor majelis pembelajaran katekisasi CD. Selasa, pihak persekutuan Dohana Emmanuel pembelajaran katekisasi CD. Rabu, pihak komisi perempuan, sermon guru-guru sekolah minggu, pembelajaran katekisasi CD, latihan paduan suara glorify jemaat kota Gunung Sitori. Kamis, pihak persekutuan Walansia, pembelajaran katekisasi CD, latihan kor urudua jemaat. Jumat, pelayanan tim doa, pihak komisi remaja dan pemuda, latihan kor komisi Bapak. Pada Minggu 21 Juni 2006, dilaksanakan pengumpulan persembahan untuk komisi diakonia dan persembahan dana pelayanan sinodal untuk kantor sinode. Dan sesuai dengan perikopen BNKP tahun 2026, pada Minggu 21 Juni 2006, adalah pelaksanaan pesta menabur Owasa Wanaru di seluruh BNKP. Diharapkan agar Bapak Ibu Satuan Ekristo mengumpulkan persembahan pesta menabur Owasa Wanaru di lingkungannya masing-masing. Penyampaian persembahan pesta menabur Owasa Wanaru akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2006 di setiap ibadah. Warta lain-lain. 1. Sesuai dengan program Komisi Pembinaan dan Pendidikan tahun 2026 akan dilaksanakan pembinaan pembekalan pelayanan gereja kepada seluruh majelis jemaat dan pengurus komisi di Jemaat Kota Gunung Sitori yang dilaksanakan pada hari Selasa 16 Juni 2026 pukul 14 sampai dengan 17 WIB di Gedung Serbaguna dengan topik memahami peraturan BNKP terbaru untuk mewujudkan pelayanan yang tertib dan bertanggung jawab. Narasumber Bapak Pendeta Oklis Manggula STH MM, dan pada hari Sabtu 20 Juni 2026 pukul 14 sampai dengan 17 WIB di Gedung Serbaguna dengan topik mengakhiri jabatan melanjutkan pelayanan. Narasumber Bapak Pendeta Dr. Alokasi Gule STH MSI. Seluruh Bapak Ibu Majelis dan pengurus komisi diundang untuk mengikuti kegiatan dimaksud. 2. Dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia, Palang Merah Indonesia Kabupaten Nias bekerjasama dengan Jemaat Kota Gunung Sitori
akan melaksanakan aksi donor darah pada hari Sabtu 20 Juni 2026 pukul 9 sampai dengan 15 WIB bertempat di GBA dengan slogan berdiakonia dengan setetes darah. Diimbau kepada seluruh warga jemaat untuk dapat menyukseskan aksi donor darah tersebut dengan mendaftarkan diri kepada Bapak Ibu Satuan Ekiriso di lingkungan masing-masing. Setetes darah Anda akan menyelamatkan nyawa sesama. 3. Pada hari Minggu 21 Juni 2006 pada pukul 14 dilaksanakan pihak Komisi Diakonia dan pemberian santunan kepada warga Diakonia bertempat di Gereja Vanwertede. Pelayan Ibu Pendeta Rosmin Mendreva STH Amin, seluruh warga Diakonia dan pengurus Diakonia diundang untuk mengikuti ibadah dimaksud. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada tanggal 8 sampai dengan 14 Juni 2006. Tuhan Yesus memberkati. Kami berterima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah kedua pada hari ini. Kami mengundang kita beribadah setiap minggu pada pukul 6.30, 8.45, 11 dan 19 WIB dan juga melalui live streaming di Facebook BNKP Jemaat Kota Gunung Stoli atau di channel YouTube BNKP Jemaat Kota Gunung Stoli. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita dengar pengumuman hasil lelang.

0: saudara, saudari warga jemaat yang dikasihi Tuhan, kami akan mengumumkan hasil lelang kita pada saat ini berjumlah sebesar Rp11.044.000 lunas, Rp4.644.000 bon, dan Rp6.400.000. Total hasil lelang pada ibadah pertama dan kedua sebesar Rp14.467.000. Tiga orang penyumbang terbesar pada saat ini, yang pertama Ina Noni Telombanua, kedua Betrixia, dan penyumbang yang ketiga Ama Ina Iren Alawa. Sekali lagi pada Bapak Ibu yang kami sebutkan namanya untuk maju ke depan untuk menerima tanda kasih dari panitia. Penyumbang yang pertama Ibu Ina Noni Telombanua, yang kedua Betrixia, dan yang ketiga Bapak Ama Ina Iren Alawa. Mohon berkenan kepada Ibu Pendeta untuk
1: Selamat pagi, jelang siang hari, pendengar. Demikianlah kita ikuti bersama siaran ibadah gereja dari Menkapi Kota Gerusoli, dan kembali bersama Pro 1 RRI Gerusoli di kesempatan Minggu hari ini 14 Juni 2026. Senang sekali bisa menemani Anda dengan saya Victor yang bertugas menemani Anda di siang hari ini, yang pastinya dapat menyajikan dengan berbagai informasi menarik. Tetap semangat dan selamat beribadah. Sesaat lagi kita akan nikmati program Idola Cilik dan rangkaian lagu-lagu selingan sebelum kita dengarkan nantinya Idola Cilik akan bersama Anda.

Pengaruh di mana saja Anda berada, terima kasih dan

0: siang dan selamat mengikuti.
1: Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Kita jumpa lagi di acara kesayangan kita, yaitu Idola Cilik. Bersama saya, Calista Nansha Bulele, yang akan menemani teman-teman pagi ini, kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, teman-teman, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Untuk guru-guru kita juga, semoga sehat selalu, sehingga membimbing kita dalam proses pelajaran setiap hari, agar kita menjadi anak-anak Indonesia yang cerdas dan berakhlak pastinya. Nah, pagi ini teman-teman, saya akan menghadirkan informasi seputar hewan langka di Pulau Nias. Tapi kita ambil salah satunya aja ya. Penasaran apa hewan langka kita pagi ini? Jangan

0: Ma, kayaknya abang gak usah sekolah deh, Ma.
1: Lah, emangnya kenapa, Bang?
0: Banyak tugasnya, bikin capek.
1: Terus, kalau gak sekolah, enaknya apa?
0: Bisa bermain.
1: Kan, main juga bisa di sekolah bersama teman-teman waktu istirahat tiba.
0: Tapi kan belajar lagi.
1: Oke, abang mau di rumah saja. Tidak masalah, bantuin Mama Nuci ya. Ngepel lantai, lipat kain, masak nasi, buang sampah ke tong sampah yang ada tuh di seberang sana. Gimana?
0: Di rumah lebih berat deh tugasnya.
1: Terus gimana dong?
0: Mending abang sekolah aja deh, Ma. Bisa dapat ilmu dan bisa bermain bersama teman.
1: Nah, gitu dong. Yang bikin sekolah itu menyenangkan adalah tujuan abang sendiri. Kira-kira mau jadi apa ya nanti?
0: Abang mau sekolah sampai jadi astronot.
1: Mantap deh, Mama dukung.
2: Kuas, anak kamu.
3: Nah, teman-teman, dulunya pernah dengar nggak ada burung yang suka menirukan omongan kita? Makan pisang, Beo. Pasti dia akan menjawab juga. Nah, inilah burung Beo ya yang akan kita bahas pagi ini. Teman-teman, burung Beonias adalah hewan endemik Beonias yang terancam punah loh, teman-teman. Kenapa ya? Karena perdagangan liar dan penyempitan habitat Beo tersebut. Populasi Beo peniru suara ini di alam liar tinggal sedikit. Diperkirakan kurang dari 250 individu. Menjadikannya salah satu satwa endemik Sumatera Utara yang paling dilindungi saat ini. Burung Beonias merupakan burung endemik Pulau Sumatera Utara yang mempunyai keunikan, yaitu terdapat sepasang lampir kuping yang menyatu di belakang kepala. Burung ini merupakan burung yang pintar karena bisa menirukan perkataan manusia maupun burung-burung yang lain. Teman-teman pasti sangat kenal kan dengan jenis burung Beo ini, dengan warnanya yang hitam, paruhnya yang kuat dan melengkung, postur tubuhnya yang umumnya tegak, dan kakinya zigoda city dengan memiliki dua jari menghadap ke depan dan dua ke belakang. Burung Beo ini memiliki gigitan yang sangat kuat loh, teman-teman, dan dapat mereka gunakan untuk memecahkan cangkang atau biji kacang. Kecerdasan burung Beo ini, teman-teman, jelas kepribadiannya yang sangat ramah, kehidupan sosial yang kaya, fleksibilitas perilakunya, dan umurnya bisa dibilang panjang, dikombinasikan dengan kemampuannya yang hampir luar biasa untuk meniru suara, memberi mereka fleksibilitas sosial untuk menjalin ikatan dengan manusia, dan memberikan kecerdasan yang tampak seperti manusia. Tahu nggak, teman-teman, kalau burung Beo ini kan memiliki otak yang lebih besar, hidupnya lebih lama, juga menunjukkan bahwa kecerdasannya ini menjadi penyebab umur yang panjang. Burung Beo ini, teman-teman, menggunakan paruhnya serta kedua tungkai belakangnya untuk berjalan di sepanjang cabang pohon, sehingga mereka memiliki tiga kaki, dan tidak semua burung Beo bisa hidup di iklim tropis. Wah, semakin penasaran kan? Gimana sih burung Beo?

0: Kuwait, China, Bahu.
1: Masih dengan saya Idola Cilik ya teman-teman. Kali ini topik kita adalah hewan langka di Pulau Nias, salah satunya burung beo. Nah, tadi kan ciri-ciri dari burung beo ini sudah kita ketahui bersama. Nah, kali ini yuk kita akan bahas makanan yang cocok buat si burung beo ini. Ternyata teman-teman, makanan burung beo yang sehat terdiri dari campuran biji-bijian, pelet juga bisa. Tapi peletnya harus berkualitas tinggi, 60-70%. Sayuran segar seperti brokoli, wortel, dan sayuran hijau. Berikut buah-buahan segar seperti apel tanpa biji, pepaya, dan beri. Nah, kalau proteinnya teman-teman, khususnya protein tambahan, ternyata bisa cacing atau serangga, dapat diberikan sesekali, jangan keseringan juga. Diet seimbang penting untuk menjaga kesehatan dan kecerdasan burung beo. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Sayuran segar ini wajib ada, contohnya sayur kale, brokoli, daun dandelion, wortel, ubi jalar, kacang polong, dan petersali. Sangat baik banget untuk si burung beo. Sayuran sebaiknya diberikan lebih banyak daripada buah. Berikut teman-teman, buah-buahan. Apel, tapi tanpa biji. Pisang, pir, anggur, pepaya, dan mangga adalah pilihan yang baik untuk vitamin dan nutrisi untuk si burung beo. Kita lanjut ya. Pelet dan biji-bijian. Pelet khusus burung beo disarankan sebagai makanan pokok karena nutrisinya seimbang. Biji bunga matahari atau kuaci boleh diberikan, tetapi batasi porsinya ya karena tinggi lemak. Berikut protein tambahan. Ulat tepung, jangkrik, belalang, atau sedikit daging masak dapat diberikan sesekali. Nah, yang saya sampaikan ini teman-teman, makanan yang boleh diberikan kepada burung beo. Tapi perlu kita tahu juga, ada loh makanan yang gak boleh diberikan pada si burung beo. Ada yang tahu teman-teman? Oke, aku kasih tahu ya. Buah alpukat, coklat, kafein, makanan asin atau berminyak, dan biji buah apel karena mengandung sianida. Pastikan selalu menyediakan air bersih dan mengganti makanan segar setiap hari agar tidak busuk. Nah, itulah teman-teman makanan yang sangat disukai oleh burung beo. Selain untuk kesehatannya, juga untuk kecerdasannya. Kita akan kembali sesaat lagi ya teman-teman. Jangan pindah channel, tetap di acara Idola Cilik.

kasih pembahasan seputar burung dan hias. Tadi kan makanannya sudah kita siapkan dan bikin kita makin sayang deh sama burung beo. Ya kan teman-teman? Tapi tahu nggak selain burung beo ini cerdas, ternyata burung beo ini ada juga loh sisi buruknya. Mau tahu kan? Yaitu si burung beo cepat merasa bosan yang menyebabkan ia stres dan kecemasan. Dan itu menyebabkan perilaku destruktif seperti menggigit bisa dia lakukan pada tuannya. Selain karena bosan, burung beo ini bisa menggigit karena berbagai alasan lain. Gigitannya tidak terlalu sakit juga sih, cuman dari gigitannya ini kita bisa tahu kalau burung beo ini sering tidak nyaman. Dan burung beo ini juga teman-teman membuat dia ketakutan, neofobia, yaitu ketakutan terhadap hal-hal baru. Beberapa burung beo ketika dihadapkan dengan objek atau situasi yang tidak dikenal akan memilih untuk menghindarinya atau mundur. Burung beo ini akan mengalami kepanikan dan kecemasan, respon yang dapat berlangsung selama beberapa jam atau bahkan beberapa hari. Teman-teman, pernah nggak ada rasa ingin membelai si burung beo jika ingin melihatnya? Jujur, aku sih mau banget. Tapi teman-teman perlu tahu, kebiasaan membelai dan mengelus secara berlebihan pada burung beo dan kakak tua pada akhirnya bisa menyebabkan masalah perilaku dan medis. Yang paling umum nih teman-teman, di antaranya adalah burung beo ini akan menggigit, berteriak berlebihan, mencabut bulu, bertelur berlebihan, dan prolaps kloaka. Jadi jaga tangannya teman-teman kalau bertemu burung beo. Lalu di mana ya kita bisa lihat burung beo? Apakah teman-teman sudah pernah melihatnya? Syukur deh kalau sudah. Bagi yang belum, gampang banget teman-teman. Cukup ke museum. Di sana ada jenis burung beo mies yang sangat indah, juga sangat cerdas. Gemesin deh pokoknya. Yuk lihat yuk, adanya di Museum Pusaka Nias.

0: sekolah. Masih bersama kami di acara Idola Cilik, kita masih membahas seputar burung beonya yang hampir punah. Nah, kira-kira kenapa ya burung beonya ini makin punah? Yuk kita simak bersama. Berikut adalah penyebab utama kepunahan beonya, yaitu perdagangan ilegal dan permintaan tinggi. Beonya ini, teman-teman, sangat diminati karena kemampuan berbicaranya yang luar biasa, menjadikan ia target utama pemburu liar. Kedua, penyempitan habitat, penebangan hutan dan konversi lahan di Pulau Nias menghilangkan tempat bersarang dan sumber makan alami mereka. Ketiga, perburuan spesies endemik. Sebagai burung endemik di area terbatas, populasi burung Pulau Nias ini sangat rentan terhadap penangkapan masif. Selanjutnya, reproduksi rendah. Meskipun bertelur 2-3 butir, ancaman dari predator dan pemburuan membuat tingkat keberhasilan hidup anaknya dalam liar rendah. Beonia ini, teman-teman, dikategorikan sebagai satwa liar yang dilindungi di Indonesia. Jadi, bagi teman-teman yang sudah memiliki hewan yang hampir punah, semoga ada izinnya ya. Gak ilegal, nanti bahaya loh. Bisa mengancam kehidupan burung beonia kita. Sampai di sini, teman-teman, pembahasan seputar hewan burung beonia yang hampir punah. Kira-kira minggu depan kita bahas apa lagi ya? Yuk kasih informasinya yuk di 08211 2520 962. Kita sama-sama belajar di sini. Saya Calista Nisha Bulala pamit undur diri, dan juga tim siaran Idola Cilik pamit undur diri. Terima kasih kakak penyiar dan juga teman-teman di rumah yang sudah setia mendengarkan acara kita ini. Sampai jumpa ya, dadah.
1: Amin. Kuas, kuas, ada tamu. Ngewek.

0: Selamat siang buat Anda, pendengar. Terima kasih Anda bersama kami. Dan saatnya lagu-lagu anak-anak kami beri sejenak. Untuk seterusnya akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Olahraga.
1: Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
2: Kabar terkini, Pesta

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026, di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari
2: tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026. Usai ditahan imbang wakil Asia Selatan berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada minggu waktu setempat. Pemain asal Merak yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Grant Xhaka sejak awal laga mencoba mengurungi pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17 Swiss mendapat adu penalti dari wasit asal Honduras Said Martinez. Usai pemain mereka Rooney Fowler dilanggar oleh kiper Qatar Mahmoud Abu Nada. Pembulu yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobaskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embora kali ini tendangan penalti lagi kaki kanan, gol! Guri, bagaimana tadi tendangan Embora menipu dengan celak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda, sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Masuk di babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dan menguasai ball position hampir 70%. Berkenan dulu pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan dua gelandang serang Karim dan Ahmed Fadi. Terbukti Julen yang mengundurkan akhirnya tercinta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bulem Koki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Terbukan Bulem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol. Guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyamak kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup.
4: Yang akan menuju
2: Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion Riyadh, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Nirat Demikiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak

0: yang satu-satu. Pada laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Stadion Juliet New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi. Hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain separuh itu. Tapi kami mampu bangkit setelah kami menyamankan skor. Kami

0: hasil.
1: Saya rasa nyawa yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan

0: Dari Piala Dunia kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Ulia Nadia.
1: Well, home is where the heart is.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan ke-6 Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa

0: has been incredible. I mean,
1: Sam jangan pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari ini sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi.
0: Come tomorrow and support for what

0: beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has...
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatakan diri.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deli Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juli 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Ispadiar Avila. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2020.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL, di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GOTY 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Lite menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Farin Wafak juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 asis. Pelita Jaya unggul dalam permainan main area, rebound, serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan

Saksikan dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: hiburan menemani Anda siang hari ini sembari sedang beraktivitas. Meskipun terlihat di luar sana terlihat mendung ya, tapi sebagian daerah sudah turun hujan, yang pastinya akhir pekan hari Anda sedikit terganggu ya perjalanan. Biasanya kalau akhir pekan hari ini waktunya untuk berlibur, mungkin mengunjungi tempat-tempat wisata, tapi terhalang dengan kondisi cuaca. Nah, kita harapkan cuaca ini sudah akan membaik sehingga perjalanan Anda juga tetap mendukung dan lancar pastinya. Nah, bagi yang baru saja bergabung bersama kami, selamat siang, sukses selalu untuk Anda. Atau juga yang sedang beribadah, selamat beribadah ya. Nah, buat siang hari ini masih menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia,

harus yang membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya.

bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi.

2020 dan tahun ini. Kalau biasanya nih turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian dan semangat yang gak pernah padam. Terus dari Amerika Serikat

Touch, Sebab Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagi amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: usah lagi. Gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Racun Rasa setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir.

Selamat siang, itulah beberapa nomor lagu yang bisa Anda nikmati siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menemani segala aktivitas dan perjalanan Anda menikmati akhir pekan. Dan benar kita berlanjut kembali dengan program-program menarik lainnya. Seperti biasa dalam program Hadiah Duria, menemani minggu siang hari Anda bersama keluarga tercinta.

Lisa Bazami Fenaya pasti mana jino tola dan nyata lah kau itu bakal bacara si kau amai dola jino ta henaiga atau lah dah televisor data perlu dong awasi sabwa si mana setelah lima telefon ada deda baga segala segala kalau telefon dah.

0: Lalu si mana wa zinuna zinota prodongo ba tolas ai tate gina to keda na so yo masi mamai mas to bali fang wai ba to ate te keda ban merano li walu sara sara 2520 siwa 2 ba no to hare da telefone da sai da tate ma yura si fa fang wai ba fang so bebe ba ci ma kade halo ya ho ji ma ke jimaxe ra telefone bu i no ait telefone azela ta togna sa ta te ma telefone da tane ya telefone da tane bu to la te te ke khoda ki na tane sa ya halo ya ho bu
1: ya ho bu
0: ya ho bu jimaxe telefone da moro he jo
1: ana na kumur moro
0: bapa zaman no fi moro bahuru na ji sa khoda bahuru na jimaxe ade hadia le moteu
1: Ayo mati badang
0: ngau. Oh mati badang na ya?
1: Ya mati.
0: Na badang sa no muru-muru na bano? Bagunus toli.
1: Ah badang na kan wala badang na lo yung dito ya bulu-bulu.
0: Oh lo begitu bulu-bulu ya? Lau, lau tar.
1: Ada nga do ya?
0: Ah may do ada?
1: Bakit ka nga do lang kudu sa yung mami yung? Oh pumalaw.
0: Iya, toga. Togo na ki? Ay, Togo. Sumulo ko daw. Togo na pa lofi. Halo? Yeah. Ano no? Ito telepon mo pa lofi? Ada jalo ha? La. Tola fuli ubo ila gamkin. O te tang jaringan ba wilayah do lai fai gida. Ba tola fuli ubo ila ganasa na omasin daw ga ba. Be ji sambwa sinulo ya lao ta tohu gamana nasa tatema telepon da telepon da ba numero no li walu sara sara 2520 siwa 2 halo ya uji mahu ya uji mahu
2: ya uji mahu
0: ya ya hovu merejo keda
2: nana awa manye muru keda nidar baga malamala
0: Moro ke ganidar moro bazo molo molo.
2: Iya.
0: Lah, tar saya ke lo.
2: Udah lah, bang.
0: Ada gambar itu lagi notahin lagi.
2: Iya, madu lama di sini karena moro mau bangi.
0: Hmm.
2: Mama nak kami dah jatuh mau bangi. Oh. Papa di mana lah ada bang Irom bersama Buha.
0: Lah, lah, lah.
2: Bagaimana ada apa bang?
0: Sogolo.
2: Ano pa ang mga white ban?
0: Tola, tola, talifso.
2: Ito na mali ko, abang tawagun yung mga telephone, diba yun?
0: Hmm.
2: Ano, ito na ako papapalita, batalang mohan. O, so, nga, ako na namigay ka, abang ama mo, si Bahuru na.
0: Hmm.
2: At ito ka sir, iba ng mga white
0: Ba ngayon sa tayo ng Sindri, ba madaman na so, adik, hindi na lang, roya, mania dahil na sa sa hamanoy niya, eh. Ba, kung naman so, abang, yung masyad, ba, libo, gas, tago, ima, hindi sa mga kabar niya, ina sa sa hamanoy niya. Ba, kung naman, ibang niya, kung sabay na rin, ba, kung naman, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang niya, ibang Mau ba album Mayu Sodel?
2: Iya dulu. Lagi ini
0: lagi. Lah, ada apa gitu deh apa Yahoo?
2: Yahoo man.
0: Yahoo lah, si mana mungkin dari Soda? Nova ya kuda ba tatong ke sa ita tima telepon da telepon da tanda ba da ta formata fag kulo dito da ba si ma kande ba we fo kuda ba ka acara ni o ma si o da ya lau tola tete ke dan sa gina ta televisor ba numero zino ta henai ke ba si ma ke ande ya la nama gosali so ita ma ada nama ngabuli tabagosali ba tola titeke kada ginate ba mama image to bali fa ngo ya. Halo ya uji malke. Kalau saya gumore ya so kada. Halo. Iya nojo itu teleponnya. Data formata fulita over data lisa data nebo. Halo ya uji malke. Halo. Udah ide lima telepon bu. Halo. Iya. Halo, Morejo kada?
3: Ereda ini bu apa mau kita?
0: Morejo?
3: Ereda ini bu.
0: Oh, Morejo ini bu.
3: Eh.
0: Lah, Morejo bisa jom Morejo kada?
3: Kita foto ini badang kita. Kau musim satu, ama Peter.
0: Pakai. Oh, bapak ada ama Peter lah. Eh, bisa. Lama tu kau dah beli dua macam aku bang.
3: Ayo
0: mungkin boleh bangun, kalau mungkin gimana kalau nak kawal, kalau boleh berhenti. Eh, balik. Lawa, mau buat
3: dunia kau dah beli dua,
0: Pak Peter? Oh, nak satu, baru. Oh, nak satu, oh, iya, iya, iya, iya. Lawa, balik, Pak. Lawa, Pak Peter. Hmm?
3: Sama itu, lalu?
0: Ya, iya.
3: Atul.
0: Hakan malo? Lau balik. Oh, bagaimana Zisara Betoile kegang berubah kesempatan ibu, eh? Dia datang televisi dari Subahili, balik. Subahili, balik. Subahili, balik. Subahili,
3: balik. Kalau aku takkan ada di mana, Bang?
0: Sini Nabi, ya?
3: Kalau bagaimana, Bang?
0: Ada, ya?
3: Pakai mati, dok, si
0: balap-balap itu. Oh, lah. Boleh, lah. Dah sampai kita, ya?
3: Sawagalo yao.
0: Lao si mana mage balik sa baba pada ma Peter Muriba. Kecamatan Libuho ya, bade sa Fadoro Lauru, ba tar sawagalo no po ya kada ba si makade, ba tatoge sa mga tatay na telepon fatwalo ta Fadoro Muzi telepon niya. Masinu na hello, yao du.
1: Iya, kamu.
0: Iya, ya kamu. Tadi saya belum merasa ke dalam.
1: Mereka penyusuran ke dalam.
0: Oh. Lalu, ada kau ini?
1: Sama jalan ngawal.
0: Nah, ada kamu itu lada, ma?
1: Sama jalan sinutar, ngurusan ini, dan sobat dari sebuah, lalu dari sebuah bayi. Elonnya juga bang, bila selalala ke rumah, bang, di situ aja, balik ini bisa. Jadi bila ada elonnya bagi ini lagi. Tidak perlu ada lagi, bang.
0: Lagu ada televisi?
1: Sudah balik semua, sudah balik situ aja, bang. Lagu baru, bang.
0: Ayayayayayaya. La data pagi dana eh apa i
1: la dala yang nyawu
0: nyawu nyawu la si mana bagi saya buat telepon ke telepon dah bahada data tahu ke zita tema telepon data frobong wa zi sabwa si muna meroi ba album Fatih Zebua ya judulnya dodo onomatua data frobong ina manoi setelah tira lagu beda meroi ba ciptaan Fatih Zebua ba vokal Fatih Zebua gida ya. Ah, la ini batas rodong, eh?

0: bata tong gawin na sa tatina o telepon na talipsa data na ba na sa zomasi ba ito la tepe kikoda yan. Hello, Yaoji. Hello, Yaoji, ma ako.
1: Yaoji,
0: Yaoji. Iya, Yaoji, marazo ko ba?
1: Amano film ni Jui, ano ay, tuwa na nila gabi jaringan.
0: Ay, ay, iya. Lao,
1: sila yung buru mo na hihan, ay, sila na namili ni Badana.
0: Yay, yay, memang umanik sa iyo, ano ba nga, ijo ma ibo?
1: Oo, ano jaringan, jaringan, ano mo ito ba, hurna, ade?
0: Oo, mo ito ko ba, hurna, ya?
1: Oo, sila ka namin lang, hurna, bang, sir, kami na talagaw.
0: Ay, wao?
1: Amano na ba, kung ito naman, ano, lusi, ano, lawa, sila yung mao. Ba nasa di pasti dapat sebab ni sewa ya so kita boleh kira nama kita menteri. Dan bulan apa bang kita?
0: Dah wajib wahaya data
1: fikir
0: ya lah tar so gelo.
1: Ba tu lepas tu lepas bang. Lepas lepas tu lepas.
0: Tahu lah akan malu.
1: Tahu bang malu tapi memang kita pun bang.
0: Iya.
1: Emang kita nak jual harga siapa nak jual ni? Bagaimana mula ya? Kau yang nama yang berjaya kau dulu sudah meninggal.
0: Fully. Ya.
1: Ah, mula selama ngapa? Sebenarnya nak baru. Tiada berapa gereja yang dia.
0: Ufai gitu sah, ufai gino.
1: Ah, apa tu jawab dia? Ramah saya kurba sing kesatu. Era abang. Saya pergi merubah sim kelima abang dua. Jadi sudah mana bersim mana? Laba. Tapi kenapa baru dia mas kerja merubah juga lima? Juga nak lihat yang ini juga bang. Ayo mas kerja. Abu. Laba. Tapi kita dia disebut pembaru. Kita yang kita sesama ini naya ke bang rumah dia. Sesama ini. Mungkin kemarin mau bisa kabar ni. Laba. Ida lagu. Bisi coba kita masih dari matua merami baru saja sudah merubah dari matua ira. Kita lagi ada diri lah sudah namanya berlalu lagi.
0: Dia.
1: Mata lagi nama pada ira sering merubah nama engko.
0: Iya lah terus.
1: Pasti engkau lihat, pasti engkau lihat. Mana sekarang mendingnya sama dana?
0: Mau nama bergereja.
1: Oh mungkin. Ira papu data kasinggal manula dia lihat mana papu data. Kalau mengaku lihat aja to buku tu baru malibannya.
0: Ya iya data Novi.
1: Ah, apa lagu ada lagi saya bang?
0: Lagu lagi ya.
1: Lagunya menaiki. Awal selama malu sedih. Ay, nalagin ako bang. Kaya nga nalagin mo lahat po doon.
0: Lah, abay, hobi.
1: Lah, hobi, abay.
0: Sino na nag-edab sa daba pa ba amano si Murbahurina? Ba, tumano na tapos na sa bada eh, yahoo mo na may bahan si Malkande. Ba, tapag mo na nasa dadada ba meron na liwalo sa rasarab wal madro ni siwa na dua na sa gumasira talip sa daba to wate tayo kadagin ito. Bago sa kita baka ba acara nyo masyo dahil hat ya turiya ya lao ba gaon na sa nabanahiya ba mabili po itamang again yung atafse na banong so itabang hinaulang halugo hinaulang amira-ira ba inoto laluan rin inoto gumanga ya lao ba si mano datang sudah guys siso mana hiatan ibu ya rumah nami bahan si makare ada mana bapa bawa durian deh ya bertegas di tuari durian bawa mana buah laka lagi dah guys ya ada mana na bagi nanti cuma fana bari ba ngalui si baga baga mana lagi dalam sekolah so di masuk siswa baru masuk di melanjut bakuliah bawa mana tu buah durian deh ba. Ito wali man ka daw wala wala ina man ito la ito bali lang sa sakida lao ito la titay kada ginato ba numero na wala wala sara-sara dua wala siya wali na dua wala siya wala dua naso sumasira talpsedo ya halo ya uji maki halo halo telefonia ba tatau gawana na sa tatema telefon da telefsada na sa zumasi ba nama renoli walu sara-sara 2520 siwa na dua ya Baini bestebe na so ngare-ngare bebeda ubana ya da jamu sana mata tau ba bangu bai baji ma khare ba to mate te ke khoda gina to baji ma mate te te ma mege ba da ta tanto sai ke nomor telepon ba nomor studio ya la ba ma ba bai mana telepon ni telepon ya no to hari rasmi halo ya hobi
2: halo ya hobi ba
0: ya hobi
2: pakai kare marasan
0: Iya iya, lu bang jaringnya kan bisa liga ya?
2: Iya bang, tapi di luar aku udah kurang mau bisa sering ya
0: bang. Masuk di wahai?
2: Iya bang, iya iya. Iya iya, terus semua mas masih.
0: Ya mungkin jaringnya berasisi mana masih baru bisa ira ya lu?
2: Iya bang, lu lah aku udah kurang pas kurang mau ya habis di hal. Terus.
0: Iya.
2: Terus apa bang?
0: Iya. Eda. Hala telepso? No. Ai tu telepon no. Ta to gona na sa ta tima telepon mi, to la te te ho bagina to. Ba numero jino ma te te. No me ge ya, na so zo masi ba to la mu be e ho da ki na to. La. Halo, ya bi ba ke?
2: Ya, ya, Pak.
0: Ya, bisa suara gue pada jelas? Alau.
2: Ya, mulai ke operating dan spread, Bang. Ini kita telah guna lebih cepat. Sana negara yang bisa cerut, kalau suara sana ori. Kalau rup, Bang.
0: Oh, Nah, udah tak pergi dana he?
2: Oh, banyak waktu bangi ya.
0: Ya, lalu sebelum kita dalih segu, you know, from acaran deh, bah dana tato gaji tatema telepon dah, data forurungo si lagu situ balik mai phone dah radio dah basi bahkan deh, ina mana tola Terara dudo ya nabanah ya dayo sumano baci makande ba ya lagunya data furongo lagu sinota he naike

0: cinota forodomo ba tatau gamana na sa tatima telepon da telepsi da tane be na sozo masih ba tola tete ke khada ya ban meron oli wal sar sara 2520 si wanda 2 halo ya ubu jima ke
1: halo ya ubu
0: ya ubu jima ke mare jo khada telepsi ya
1: mare ba jima telu
0: oh mare si awa ya hadal kau ni
1: amade ni
0: bapa da amade ni lau ini sa motu khada ba
1: ini ke bari bawa ipu ni mulu khusa
0: Alah, lawa mu marakali dulu ba zaman dulu lawa. Nara,
1: jadi ibu rotaiku, sama ya tiga batau yang kedua kita baru mulai. Bapak itu misal batu bayi. Bayi mulai sih kalau mana dah ketemu saya.
0: Si cara loto ini mana terus zaman dulu.
1: Awak tahu? Tuh tadi kami tolak, apa?
0: Tolak.
1: Paham itu loto ini mana? Halo.
0: Ya. Tahu ke?
1: Tak ada jualannya berjalan ke Pak ke Mati Cui. Halo?
0: Iya, hadiah ya?
1: Lama-lama kami jualan ke Tuali Pasak Bayi Ravino Waniyo. Iluannya jauh balik, saya bagi sedana seorang orang, Pak. Widi-widi sama Tua, Pak. Pak Ibu Talawi. Atau di daun, Pak. Ibu sikuyo dalabi boleh dengan matua. Ada bagi ni tu dana lah bagi ni habai nasuk si seimbang balik seimbang ini balawa.
0: Ya.
1: Boleh di mana tahu keluhannya buat apa tu?
0: Lau tar sol kele.
1: Mana tahu lah fai makan fai kugal.
0: Akan malu.
1: Baso balik susu damai hati cuba pulu pada cuba dia buat apa di mana pelawat buat ni. Bacimani nasal nama dia lau di bakaba panwadane budak-budak budulia babu lasi si mufuhu dia.
0: Ida, ini lebih mufuhu.
1: Baina ibaju dani bali bulu nero.
0: Ya.
1: Sapa kalasi itu lifar.
0: Beda bali.
1: Lau bali, ini si mani tau yang wabai mani daya
0: ungu. Lau. Si mana ada televisi dan ke Bapak Damat ini meriba desa si Mandala. Dan soal gelar novo yang kedua bazi makan deh, bagaimana fufu ita si soba zi mandor.

0: ya. Halo, Yahoo Biji Bakel.
1: Yahoo, mau bilang.
0: Yahoo bule. balik. Mana juga tu dah.
1: Boro badi na udua.
0: Oh, boro badi na ina. So mo gibay libu di mo rubo boro. So mo gibay dole fakta tu mo nami gibay. So gibay di na.
1: Oh, badi.
0: La, ada la kau ni.
1: Amrami udua.
0: Oh, tu ada mami. Babi ni dah pernah susah dah gua de tua. Le saya sangsi tu ya. Amal dole jino tay naik tu.
1: Ay,
0: la roglola que fue que dixara Botoili, iso siaba, iso baili la roglola. So, maudur, iso ba de sabima. Edo no ba pada mamepo.
1: La,
0: taugue.
1: La manema que me dola la tua. Afeto harinake. Aku dari pagi hadiati albur kami hari nak kalau mali.
0: Aduh,
1: ilwahaninya. Nampak mohon betul dan nampak kau ni tak aku dapat waktu ni. Baru baru tak boleh masih kita mohon bagi.
0: Atul dah, atul.
1: Ba, na kalifusyo kuskichoba nilgodi ama ilo ama ngarito pa ina ina yani ba uwal gila gawinu kuskichoba meda utameto kabulka wa kamuru ba batalonako ba magasafa amadarawi ba ina lira ba kuku kutari kuchiku tanuduru ba hibubu ama ya umani kutu hini
0: bisa razara say bisa razara ya ilo lao lao lao abai
1: abai wadu wakari
0: lao lao lao yahobu yahobu lao si mana magi bapada mamifu moroi ba desa dima ba yami sa yusu ba desa dima ba desa mazino kecamatan liduho yahu manufe suami lesa uzara zara medemanoa amarafi yusu ba zimazoroso ba sosa ira talifse gutanebo bada e yahu manami ba zima eke ya lao ba tatau genasa tatema telefoni halo yahobu zima eke. Ya, hobi cuma ke mulai jauh ke dah?
2: Kan berbadoro.
0: Oh, tarif sebut gani mulai berbadoro ya. Alah, lau gani ada gama bola nasi?
2: Nenek mendapat
0: ya, tu le dah.
2: Aku nak setara betul dah, pak. Kenapa?
0: Ya, tu le dah.
2: Adik saya cepat tu kita yang main doanya aku pakai batu aku, tapi apa doanya aku dah gunanya cepat. Cepatlah untuk.
0: Akhirnya mana?
2: Kau punya telefon dia. Tunggu, aku kena cari berbual dengan Arif. Pakai. Pemakai dengan mana?

Ya jemuna sa furia data pro romos to bali mai fama balisada.

Selamat buat Anda berharap. Terima kasih bersama kami. Selepas tadi Anda menikmati program acara Diaburi yang menemani Anda di siang hari ini, di lain kesempatan kembali akan bersama Anda dengan program yang sama pastinya. Jam pukul 13 saatnya kita ikuti Lintas Megatol.

dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP

0: satu baru yang datang tidak pernah satu pusat itu 100% dialihkan ke pasar SP2KT dan pasar-pasar tradisional aktif.
1: Kami meminta kepada pedagang-pedagang pasar bulog untuk jualnya di 15.500. Stok kita itu masih cukup. Ya, realisasi masih 46%. Masih ada 56% lagi stok LPG kita, kuota kita masih mencukupi.
2: Terbaru, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megaton, siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Stoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang hari ini di antaranya. Sekda Kota Gunung Stoli tegaskan stok gas LPG 3 kg masih cukup untuk wilayah Kota Gunung Stoli. Pimpinan wilayah Perumbulok Sumut pastikan ketersediaan minyak kita tetap aman. Inilah lintas Megaton selengkapnya bersama saya, Victor Cendrat.

0: Awali berita yang pertama, sekta Kota Bunusoli tegaskan stok gas LPG 3 kg masih cukup untuk wilayah Kota Bunusoli. Kita simak laporannya bersama Indah Febrianti Bulele.
1: Sekretaris Daerah Sekda Kota Bunusoli Andika Lali menyatakan bahwa gas LPG 3 kg di wilayah Kota Bunusoli masih cukup. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi RRI terkait kelangkaan gas LPG 3 kg yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Disebutkannya berdasarkan informasi dari PT Pertamina Patraniaga, kuota gas LPG 3 kg yang sudah digunakan masih berkisar 46%. Ini artinya stok gas masih sangat tersedia bagi masyarakat. Apalagi ada sebanyak 3 agen dan 264 pangkalan gas yang tersebar di enam kecamatan, dan ia tegaskan pangkalan wajib mendistribusikan gas 3 kg kepada warga sekitar.
2: Terkait kondisi kelangkaan ini sebenarnya tidak langka. Kelangkaan informasi dari Pertamina bahwa stok kita itu masih cukup. Ya, realisasi masih 46%, masih ada 56% lagi stok LPG kita, kuota kita masih mencukupi. Jadi masih banyak, jadi tidak usah panik. Untuk LPG 3 kg masih tersedia. Nah itu nanti tugas pemerintah kami melakukan operasi pasar bersama-sama dengan Pertamina. Melihat langsung memonitoring pangkalan-pangkalan dan agen. Agen di sini kita ada 3. Kemudian pangkalan itu ada kurang lebih di Kota Gunung Sekolah itu ada 254 pangkalan. Tentu ini tersebar di 6 kecamatan. Dari 6.294 pangkalan ini kita akan coba lakukan monitoring dan pengawasan langsung. Dan manakala ada masyarakat melihat terjadinya penyelewengan ataupun kecurangan, silakan melaporkannya kepada kami melalui pemerintah Kota Gunung Sekolah. Kita akan respon dan melakukan tindakan tegas langkah-langkah pemberian sanksi.

0: potong atau komisi dulu.
1: Jangan segan-segan menyampaikan kalau Anda, kalau ditemukan ada bukti, dilihat dengan mata kepala sendiri, kalau bisa difoto ada bukti lain, silakan dilaporkan ke kami, siapa saja kami yang ada di pemerintah Kota Solo ini, sebagai bahan juga ke kita. Kalau hanya mengandalkan kami, yang personil kami juga terbatas, ya saya kira juga tidak cukup, tidak efektif, tapi semua masyarakat ikut mengawasi hal ini.
0: Jika masih langkah ungkapnya, maka pemerintah akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan penindakan kepada pangkalan yang nakal, serta melakukan operasi pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap gas LPG 3 kg. Dari RRI News Tali, Indah Febrianti Belele melaporkan RRI terus mengudara untuk

0: Meteorolog Sumatera Utara Budi Cahyanto memastikan ketersediaan minyak kita tetap aman serta mengimbau masyarakat membelinya sesuai harga eceran yang ditetapkan pemerintah. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Kami meminta kepada pedagang-pedagang pengecer bulog untuk menjualnya di 15.500.
2: Pimpinan wilayah Perum Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto menegaskan bahwa tidak terjadi kelangkaan minyak kita di Sumatera Utara. Ia menyebut stok minyak kita yang tersedia saat ini mencapai 884.000 liter dan dinilai masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Menurut Budi, kesan kelangkaan yang dirasakan masyarakat muncul karena sebagian konsumen membeli minyak kita pada pedagang yang stoknya telah habis dan bukan merupakan mitra bulog. Selain itu, masih banyak pedagang di pasar yang belum menjadi mitra resmi bulog sehingga memperoleh pasokan minyak kita dari pedagang lain. Kondisi tersebut menyebabkan harga jual di tingkat konsumen menjadi lebih tinggi dan tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi atau head yang telah ditetapkan pemerintah. Budi mengimbau masyarakat agar tidak membeli minyak kita dengan harga di atas head dan mencari penjual atau toko yang merupakan mitra resmi bulog.
1: Kami meminta kepada pedagang-pedagang pengecer bulog untuk menjualnya di 15.500. Jangan dinaikin menjadi 15.000, itu nggak boleh, karena itu tidak sesuai ketentuan. Jadi kalau hari ini ada minyak kita yang harganya lebih dari 15.700, mohon kepada masyarakat untuk tidak membeli. Coba cari di toko lain, insya Allah ditemukan di situ mitranya bulog, dibeli maksimal dengan harga 15.700.
2: Lebih lanjut, Budi mengatakan, bulog terus melakukan pemantauan dan monitoring di pasar guna memastikan ketersediaan serta distribusi minyak kita berjalan dengan baik. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Jaga ketersediaan dan stabilisasi harga minyak kita, Bulog Nias tambah pasokan minyak kita ke pasar tradisional, serta imbau masyarakat agar tidak panik buling. Selengkapnya dilaporkan Ida Rami Telembanwa.
3: Perum Bulog Kantor Cabang Nias memastikan ketersediaan minyak goreng rakyat merek minyak kita di wilayah Kepulauan Nias tetap tersedia dan terkendali sebagai langkah konkret dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga di tingkat konsumen. Bulog menambah distribusi minyak kita ke sejumlah pasar tradisional, khususnya pasar yang menjadi lokasi pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SP2KP. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan minyak kita tetap tersedia. Penambahan pasokan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok serta mencegah terjadinya gejolak harga di pasaran. Pimpinan Perum Bulog Kacenias, Jerry Dharma Putra Zega menyampaikan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan minyak kita. Perum Bulog Kacenias akan terus berupaya memasok minyak kita untuk kebutuhan masyarakat Kepulauan Nias. Masyarakat dapat memperoleh minyak kita melalui toko-toko pengecer yang berada di pasar tradisional dengan harga maksimal Rp15.700 per liter sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Bulog juga mengingatkan seluruh pelaku usaha dan pengecer agar mematuhi ketentuan tersebut sehingga masyarakat dapat menikmati harga yang wajar dan terjangkau.
4: Informasi terbaru yang kami dapat dari satu pusat itu 100% dialihkan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional. Artinya semua minyak kita itu akan difokuskan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional. Untuk yang kios pangan di luar pasar ya itu sementara di hold dulu ya, karena kita fokus ke pasar-pasar tradisional dulu.
3: Itu karena apa, Pak?
4: Karena gini ya, terlalu banyak indikator kesehatan peningkatan lagi itu kan ada di pasar-pasar ya. Jadi di pasar itu masih ya, harganya cenderung tidak stabil. Jadi pemerintah mau memastikan bahwa di pasar-pasar yang menjadi indikator kesehatan harga itu dari sisi kuantum dan sisi harganya itu tetap stabil sesuai dengan yang terbantu pemerintah. Jadi pemerintah mengambil langkah agar pasokan di pasar SP2KP dan pasar tradisional ditambah. Dan sementara untuk yang di luar pasar belum bisa disalurkan sementara untuk menunggu bisa kami berlanjut.
3: Sementara itu, saya seorang warga Kecamatan Gunung Sitoli, Rolis Sega, sangat menyambut positif langkah intervensi ini, terutama jika sempat terjadi fluktuasi harga di pasaran.
5: Semua pada bersyukur ya, dan juga sangat berterima kasih kepada pihak bulog atas perhatiannya memperhatikan bagaimana kesesuaian di masyarakat saat ini, terutama bagian kita. Semua juga dapat terpenuhi dengan kondisi keuangan. Semua bisa mampu membeli dengan keadaan seperti ini. Beli murah minyak kita ini ya.
3: Selain memastikan ketersediaan pasokan, pihak Bulog juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying atau pembelian dalam jumlah berlebihan. Tindakan tersebut dinilai dapat memicu penumpukan stok di tingkat rumah tangga dan berpotensi mengganggu pemerataan distribusi kepada masyarakat lainnya. Masyarakat diharapkan membeli sesuai kebutuhan agar distribusi dapat berjalan lancar. Ida Rahmita Lombania melaporkan.
0: Dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, ribuan warga Kabupaten Tapanuli Tengah mendapat bantuan pangan beras yang disalurkan oleh Bulog Cabang Sibolga. Warga merasa terbantu dengan adanya bantuan pangan tersebut. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
6: Ribuan warga di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah secara serentak pada tanggal 9 Juni ini

0: berdasarkan data dari Bulog Cabang Sibolga, pada kesempatan tersebut mereka menyalurkan bantuan beras alokasi bulan Februari dan Maret sebanyak 98.720 kg beras, sementara untuk minyak goreng sebanyak 19.744 liter. Warga sangat merasa terbantu dengan penyaluran bantuan pangan tersebut, mengingat perekonomian warga yang belum pulih pasca bencana tahun lalu, sehingga dengan menerima 20 kg beras dan 2 liter minyak per kakak, mereka merasa terbantu.
1: Kenapa bisa jadi sangat membantu gitu lah, kenapa?
2: Karena kami sangat membutuhkan apa ini. Setelah sudah dikasih pemerintah.
0: Sementara itu, salah satu petugas penyelenggara

0: dalam jumlah 516 kepala keluarga dengan cara untuk membawa kupon yang telah sakit airport. Kemudian untuk keputusan kepada masyarakat dan jalanan. Kepada masyarakat yang berhak di rumahnya dan menggunakan hidangan apapun.
1: Sebagai informasi, penyaluran bantuan pangan itu akan dilaksanakan secara bertahap oleh kantor cabang Bulog Sibolga untuk daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Rizky Ramadan melaporkan.

0: kemudian setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim teknis, jumlah penerima bantuan yang ditetapkan sebanyak 2.000 lebih kepala keluarga. Sementara bantuan stimulan rumah rusak tahap kedua juga sudah diajukan. Selengkapnya dilaporkan Wafdan Ziga.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tawau Tengah (TAPTENG) mengakui proses pendataan rumah rusak akibat bencana alam masih terus berlangsung sesuai arahan Bupati dan Wakil Bupati TAPTENG. PLH Kepala Pelaksana BPBD TAPTENG Ardian Saharahap menjelaskan, sesuai dengan hasil review tahap pertama, tercatat rumah rusak ringan berkisar 1.098 unit, rusak sedang 493 unit, dan rusak berat 641 unit. Kemudian setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim teknis BPBD, jumlah penerima bantuan yang telah ditetapkan sebanyak 2.102 kepala keluarga dengan rincian rumah rusak ringan berkisar 1.058 unit, rusak sedang 459 unit, dan rusak berat 585 unit.
2: Kami memastikan bahwasanya untuk tahap pertama itu telah keluar hasil review BPBD 2.232, di mana rusak ringan sebanyak 1.098, rusak sedang 493, rusak berat 641. Oleh kami tim BPBD, kami melakukan verifikasi validasi ini bahwasanya untuk yang akan dibiayai untuk penerima manfaat rumah rusak ringan dan sedang itu adalah sebanyak 2.102 dengan rincian rusak ringan 1.058, rusak sedang 459, rusak berat 585.
1: Ardiansyah juga menjelaskan, hingga saat ini pencairan bantuan rumah rusak telah dilakukan kepada 99 kepala keluarga melalui transfer langsung ke rekening penerima dari Bank BRI. Namun, kata Ardiansyah, pencairan tersebut baru terlaksana di 3 kecamatan karena keterbatasan kapasitas pelaksanaan di lapangan.
2: Kami berharap nanti kepada Bapak-Ibu masyarakat supaya tetap bersabar, karena ini tetap berproses. Untuk kecamatan lain juga kami harapkan Bapak Ibu Camat, Kepala Desa Lurah, dan Kepala Lingkungan juga turut aktif untuk membantu kami dalam hal proses verifikasi validasi tim teknis yang turun ke lapangan. Kemudian kami informasikan juga tahap kedua Bapak Ibu masyarakat kami sudah kita usulkan sebanyak 13.296. Dengan rincian rusak ringan itu 11.534, rusak sedang 778, rusak berat 984. Ini sedang berproses.
1: Demikian Wafdan Jiga melaporkan.

0: Maraknya spam call dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, namun juga memunculkan kekhawatiran terkait penyalahgunaan data pribadi. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Yang paling aman itu adalah menolak, jangan dijawab, dibiarin, atau di reject, itu masih aman.
2: Gangguan telepon tidak dikenal atau yang lebih dikenal dengan istilah spam call kini semakin marak dan meresahkan masyarakat. Dosen dan praktisi digital Rahmadani mengatakan, motif dari pelaku spam call didominasi oleh aspek ekonomi, mulai dari telemarketing hingga upaya penggalian data pribadi secara ilegal. Menurutnya, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan jika menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Penggunaan aplikasi untuk mendeteksi panggilan telepon dapat membantu masyarakat untuk mendeteksi spam call.
1: Orang yang melakukan spam call itu pasti ada tujuannya. Dalam konteks supaya dia mendapatkan sesuatu, cari informasi dari kita, tujuan awal. Dia pasti akan menawarkan sesuatu, kayak telemarketing lah. Ya, jadi prinsip dasarnya, dia mau mengambil keuntungan dari kita berdasarkan informasi yang didapatkan dari kita langsung. Ya, macam mengolah. Yang paling aman itu adalah menolak. Jangan dijawab, dibiarin, atau di reject. Itu masih aman. Atau menggunakan aplikasi. Banyak itu aplikasi-aplikasi pihak ketiga. Ketika ada menghubungi telepon yang tidak dikenal, dia akan ngasih notifikasi. Jadi kita tahu, itu bentuk antisipasinya.
2: Sementara warga Medan Marelan, Budianti mengaku menerima 2 hingga 3 panggilan telepon nomor yang tidak dikenal dari nomor lokal maupun luar negeri. Spam call sering masuk di waktu yang tidak tepat seperti saat bekerja, beristirahat, atau menunggu panggilan penting. Budianti menyebut, spam call menimbulkan kelelahan mental karena harus terus waspada.
3: Sehari, kadang saya bisa dapat 2-3 kali telepon gak jelas. Kadang dari nomor dalam kota, bahkan ada yang dari luar negeri. Di sini macam-macam, mulai dari tawaran pinjol, asuransi, sampai penipuan. Cukup mengganggu, apalagi kalau kerja, istirahat, atau menunggu telepon penting. Begitu gak nomor asing, jadi dilema. Mau diangkat takut penipuan, gak diangkat ternyata penting. Lama-lama bikin capek mental juga, karena harus selalu waspada.
2: Lebih lanjut, Budianti berharap pemerintah dan operator seluler dapat bertindak lebih tegas dalam menangani spam call agar fungsi panggilan telepon kembali menjadi sarana komunikasi yang aman dan nyaman. Ulfa Nadira melaporkan.

0: Kampanye Malefes 2026 yang berlangsung 14 sampai 21 Juni 2026 di Desa Hili Simaitanenya Selatan menghadirkan beragam atraksi budaya, hiburan, pameran UMKM dan perlombaan. Untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung, panitia melakukan berbagai pembenahan, fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan. Laporan Ano Verlis Hulu.
1: Malefes 2026 yang digelar mulai 14 hingga 21 Juni 2026 di Desa Hili Simaitanenya, Kecamatan Manamela, Kabupaten Selatan akan menghadirkan sejumlah kegiatan. Usai pembukaan kegiatan dalam bentuk acara adat Faoresa dilanjutkan dengan atraksi Vimadaya Harimau. Acara hiburan, pameran budaya dan UMKM turut memeriahkan event tersebut setiap harinya. Kegiatan ini semakin semarak dengan berbagai lomba yang digelar sepanjang festival. Kepala Desa Hili Simaitanenya, Farmi Dahi, mengatakan lomba yang digelar antara lain Festival Hombo Batu, Lomba Tari Kreasi Tradisional Nias, dan Lomba Fashion Show Daur Ulang bertema Manamelefes yang terbuka untuk umum. Sementara bagi warga sekitar lokasi, panitia juga menggelar lomba yang dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat berupa Lomba Vokal Grup dengan Ensemble Musik, Festival Fambuaya, Lomba Paduan Suara, Pagelaran Hoho, dan Kreasi Anak Mewarnai.
2: Perlombaan tahun ini kita lebih mantapkan dan memang kadang-kadang yang keterbatasan kita adalah dana. Tapi kami yakin bahwa segala sesuatu pada waktunya ada solusi. Semua ketika kita berbuat yang terbaik, ada aja jalan keluar. Dan juga pasti akan dimaklumi oleh para peserta ketika memang kehendak Tuhan itu terjadi.
1: Karena saya sebetulnya menambahkan pada tahun ini pihaknya terus melakukan pembenahan agar pelaksanaan Manamelefes menjadi lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Utamanya penyediaan fasilitas bagi para peserta yang berlomba pada event tersebut. Antisipasi terhadap jumlah pengunjung yang melebihi perkiraan juga akan tetap diupayakan teratasi dengan baik sehingga peserta maupun pengunjung merasa nyaman selama event berlangsung. Begitu juga dengan sistem pelaksanaan lomba yang lebih mendahulukan para peserta yang berasal dari luar Desa Hili Simaitanenya agar tidak perlu berlama-lama berada di lokasi Manamelefes. Kades Hili Simaitanenya berharap pembenahan yang dilakukan akan membuat Manamelefes 2026 jauh lebih baik dari tahun sebelumnya sehingga semakin diminati keberadaannya dan membawa dampak positif bagi warga setempat. Demikian Anfarles Hulu melaporkan.
0: Berita tadi sekaligus menutup lintas Megatel hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: ke lu, aku udah share link ke grup lagi. Apa saja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Aku tadi rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, bisa di rri.co.id.

tersebut adalah air netral. Tutup botol warna biru biasanya menandakan air minum mineral yang sudah diproses dan diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi. Air mineral ini dipompa naik melalui proses pendinginan dengan teknologi khusus dan kemudian

khusus dari dalam tanah, menyedihkan dengan mineral tinggi, dan seringkali botolnya mencantumkan jumlah kandungan mineral serta lokasi tempat pengambilan air yang terletak di area tertentu. Warna putih. Tutup botol berwarna putih menandakan bahwa air yang digunakan berasal dari air pipa yang ditadah. Di proses melalui penyiriman dan ditambahkan bahan kimia, keaslian air mungkin sedikit terganggu. Kemasan sering

bukan lagu dangdut masih saja menemani Anda. Pendengar, mudah-mudahan dengan lagu yang baru saja Anda nikmati, Anda bisa lebih produktif dan menikmati suasana sore hari Anda. Nah, hidup pasti jadi lebih produktif ya kalau itu Anda sudah merencanakan tujuan Anda, baik itu jangka panjang, jangka pendek. Nah, sebab Anda pasti menjadi tergugah untuk merealisasikan tujuan tersebut. Jadi pastikan kalau tujuan Anda realistis dan bisa juga dicapai sesuai dengan target waktu yang telah Anda tentukan. Terima kasih Anda bersama kami. Yang pastinya lagu dan

Club Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Asri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811 2525.

Tahukah Anda, suka lupa itu normal atau tidak? Nah, lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia, tetapi tidak semua menyimpan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk lelah, cemas, ataupun terganggu. Karena lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut sehingga bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk lelah, cemas, atau terganggu. Beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak bisa memperlambat atau menghambat pengembalian ingatan tertentu. Dan sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan harus diingat. Otak kita yang bekerja melakukan itu untuk kita. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial, misalnya gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka-angka. Untuk kelupaan yang tidak normal biasanya terjadi karena penuaan dan kehilangan memori lebih memperhatinkan, disebut sebagai gangguan kognitif ringan. Pada tahapan lupa ini, tingkat kerusakan di otak dapat tetap stabil, membaik ataupun memburuk.

sangat aman, sumbu sendiri membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup. Jadi jika cuaca tidak mendukung, mereka bisa tidur hingga 3 tahun lamanya. Hal ini bergantung pada keadaan geografi. Sumbu dapat beralih ke hibernasi pada musim dingin atau estivasi, dikenal dengan istilah tidur musim panas. Ketika itu, sumbu akan mengeluarkan lendir ke seluruh tubuh untuk melindungi diri dari cuaca yang panas dan kering. Meski demikian, sumbu tidak selalu menghabiskan waktu tidur selama 3 tahun. Tidak seperti manusia, sumbu tidur tidak tergantung

Selamat siang untuk Anda pendengar, masih saja menemani Anda dengan berbagai informasi dan hiburan lagu dangdut yang sambil beraktivitas atau juga sedang bersantai menikmati akhir pekan hari Anda. Nah, marilah selalu berpikir positif, karena berpikir positif itu adalah salah satu kunci untuk hidup produktif dan meraih kesuksesan. Nah, jangan pesimis dulu sebelum mencoba sesuatu yang baru. Jadi Anda harus berpikir positif ya, supaya tergugah untuk menjadi pribadi yang kreatif dan juga mampu mengungguli persaingan dalam dunia kerja atau dunia bisnis Anda. Nah, jadi selalu berpikir positif itu sangat baik dan bisa memberi dampak yang positif bagi diri Anda. Kita masih menyimak dengan lagu-lagu hiburan dangdut, tetap bersama Kanal Inspirasi.

setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masalah.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, host-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace,

kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagi amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat.

alasan yang sangat masuk akal bagi mereka untuk menetapkan waktu berdasarkan angka 12. Artinya, dalam perubahan waktu dari matahari mulai terbit hingga terbenam, waktu menunjukkan angka 12 atau sama dengan sehari. Bangsa Babilonia

Tahukah Anda kenapa lobster merah saat dimasak? Lobster adalah salah satu hewan laut yang memiliki kandungan gizi yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Warna biru kehijauan pada lobster digunakan untuk menyamar dari predator seperti cod, hedgehog, maupun ikan besar lainnya di laut. Warna ini dihasilkan dari kombinasi dua molekul, salah satunya astraxanthin, karotenoid merah terang, yang diserap lobster saat memakan makanan yang mengandung molekul tersebut. Sedangkan menurut molekul lainnya adalah crustacanin, protein yang sudah ada di lobster. Ketika astraxanthin dan crustacin berkaitan, ia melintir molekul menjadi bentuk yang berbeda, yang mengubah cara ia memantulkan cahaya. Kemudian, saat direbus, panasnya menyebabkan molekul tersebut berubah menjadi bentuk baru. Dalam kondisi tersebut, lobster yang sedang dimasak melepaskan astraxanthin

merangsang kecemasan mereka. Selanjutnya, berteriak dapat mengganggu ketenangan. Saat terjadi teriakan, membangkitkan empati satu sama lain bisa menjadi tantangan. Sebaliknya, berteriak dapat membuat Anda dan anak Anda berselisih satu sama lain.

0: Radio Solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang tidak sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru.

cepat sukses. Hanya tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pun

saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya.

Selamat sore buat Anda Perhan. Demikianlah kita simak rangkaian lagu-lagu dangdut menemani akhir pekan hari Anda. Dan mudah-mudahan juga bisa Anda manfaatkan waktu menikmati akhir pekan hari Anda dengan baik. Dan kita terus hadirkan dengan berbagai program-program acara menarik lainnya. Tidak terasa di penghujung kebersamaan, saya Victor pamit undur diri. Kita berjumpa di lain waktu. Dan selanjutnya Juli Arna akan bersama Anda, akan diisi program Dapur Pro 1 di sore ini. Terima kasih, salam jumpa kembali di lain waktu dan selamat sore.

0: dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam program acara Dapur Plus 1 setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Saya Asri,
1: saya Indonesia, kembali menemani Anda di sore hari ini dengan membagikan berbagai resep masakan yang telah kami siapkan. Seperti biasanya di sore hari, kami ada untuk Anda dengan acara Dapur Plus 1.
0: Ada dua resep nanti pendengar yang akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 Radio Nostoli frekuensi 96,2 MHz. Dan memulai percakapan kita berdua ya di ruang dengarnya Anda di sore hari ini, yuk kita dengarkan dulu lagu

0: pendengar dimanapun Anda berada, penasaran kan kira-kira apa sih yang mau kita masak hari ini? Yuk kita tanya langsung sama kakaknya Naisha.
1: Nah bunda-bunda, saat ini kita akan masak makanan Jepang.
0: Wow,
1: makanan Jepang yaitu okonomiyaki Japanese savory pancake. Ini makanan yang sangat sederhana, tapi penikmat makanan yang satu ini sangat banyak. Dari bahannya saja sangat gampang dan mudah.
0: Wow, dari namanya aja aku udah tertarik banget, Kak. Apa tadi namanya, Kak?
1: Okonomiyaki.
0: Oke, dari Jepang ya. Oke, kita terbang ke Jepang nih, pendengar ya. Bukan berarti kalau udah makanan Jepang ini namanya susah, tidak. Cuma nama saja.
1: Namanya saja.
0: Ini mirip-mirip kayak telur dadar gitu, tapi ada sayur-sayurnya, kayak martabak telur gitu.
1: Oke, baiklah ya. Dan kita kan orang Indonesia ini ambil masakan, nama masakan dari luar.
0: Betul.
1: Mereka pesan nama masakan dari luar. Tapi sebenarnya sama.
0: Masakan Indonesia juga nih.
1: Masakan Indonesia. Namanya aja yang beda.
0: Nama saja beda.
1: Sesuai dengan bahasa mereka.
0: Betul.
1: Seperti kita juga sesuai dengan bahasa kita.
0: Betul sekali. Okonomiyaki ya. Baiklah kakak Indonesia, yuk biar saya bantu mengeluarkan dan menyusun bahan-bahan masakan kita hari ini.
1: Nah, bahan-bahannya yang utama dulu ya. 200 gram kol iris tipis, 100 gram tepung terigu, 2 butir telur, 120 ml air kaldu, dan sejumput garam. 100 gram udang atau dagingnya opsional. Kemudian 2 batang daun bawang kita iris, minyak untuk memasak juga secukupnya. Topping, masuk ke toppingnya ya. Saus okonomiyaki atau saus BBQ, mayones, dan juga rumput laut bubuk ya, atau aonori. Bahasa luar aja nih ya, tapi sebenarnya artinya rumput laut bubuk. Dan kemudian katsuobushi atau serutan ikan, itu artinya.
0: Baik. Terkejut saya
1: dengan bahasanya. Nah, itulah bahan-bahannya yang kita perlukan. Tadi udah ke toppingnya dan juga bahan utamanya.
0: Oke. Bahan utama dan juga topping udah disampaikan sama Kak Indonesia nih, pendengar ya. Ini toppingnya ini harus itu ya, Kak, toppingnya ya, saus okonomiyaki ya, Kak.
1: Ya betul, boleh lah ya. Itu kita ikuti aja boleh ya.
0: Boleh lah kalau gitu ya.
1: Biar enggak beda rasa nanti.
0: Atau saus BBQ-nya ya. Mayonesnya, aonori, rumput laut, katsuobushi, serutan ikan ya. Nah, itu dia pendengar, bahan utama serta topping sudah kita sampaikan di sore hari ini. Lalu cara memasaknya bagaimana?
1: Nah, langsung saja dengan cara memasaknya.
0: Kayaknya nanti deh ke Indonesia.
1: Kenapa?
0: Nanti dong. Kita lewatkan dulu yang satu ini.

0: aja yuk kita dengarkan cara memasak resep okonomiyaki dari Jepang.
1: Nah, ini dia. Cara memasaknya yang pertama, kita campur tepung, telur, air, dan garam. Kemudian kita aduk rata.
0: Berarti kita campur tepung yang pendengar ya. Ingat ya, tepung kita tadi di sini hanya 100 gram saja ya. Telur 2, airnya ini tadi air kaldu ya kak ya, 120 ml. Jadi digabung semua dan garam secukup aja ya. Oke, kita aduk-aduk rata ini.
1: Nah, kemudian kita masukkan kol dan daun bawang. Kita aduk-aduk.
0: Kita aduk lagi.
1: Ditambahkan udang atau daging sesuai selera.
0: Boleh udang, boleh daging ya.
1: Okay. Dan kemudian kita panaskan sedikit minyak di teflon. Tuan adonan bentuk bola tebal. Masak dengan api sedang sampai matang. Balik sekali, oleh saus okonomiyaki dan tambahkan mayones, aonori dan katsuobushi.
0: Oke. Nah, itu dia pendengar ya cara memasaknya. Kita ulang ya. Kita campur tepung, telur, air dan garam, kita aduk rata. Nah, kalau sudah teraduk-aduk ini pendengar bayangkan saja cara pembuatan bakwan gitu ya. Kan kita menggunakan bahan dari kol. Kita kasih telur, air kaldu dan juga garam. Baru kita masukkan kolnya serta bawang, per daun bawang, kita aduk. Kita tambahkan udang, kita pakai udang yang kecil aja ya, tapi komposisi udang di sini kami gunakan 100 gram ya pendengar, jadi kami perlu yang kecil aja ya. Tapi kalau mau daging juga boleh, dagingnya dipotong-potong dadu ya sesuai selera. Nah, ini teflonnya udah kita panaskan, kita tuang di atas teflon nih pendengar, kita bentuk bulat ya. Oke. Kita masak dengan api sedang tadi ya kakaknya Naisha ya. Api sedang aja, kalau apinya besar yang cuma di luar nanti matangnya ya kakaknya Naisha ya. Di dalam mentah jadinya ya. Nah, ini kita balik sesekali ya pendengar. Habis itu kita olesi saus okonomiyaki di atasnya. Kita tambahkan mayones, aonori dan juga katsuobushi gitu.
1: Di sini juga ada tipsnya.
0: Ada tipsnya lagi ya.
1: Tipsnya itu, kalau jangan terlalu halus.
0: Oh, biasanya kan kalau kita potong kan kecil-kecil.
1: Jangan terlalu halus biar teksturnya enak. Dan juga masak api sedang biar matang sampai dalamnya.
0: Iya
1: gitu. Bisa ganti topping sesuai selera, sosis atau keju dan lain-lain lah.
0: Oh, bisa ya.
1: Bisa kita ganti sesuai selera kita.
0: Oh, ternyata kita potong kolnya itu jangan kecil-kecil ya.
1: Jangan terlalu halus.
0: Potong kalau masak bakwan
1: kasar lah.
0: Agak kasar ya. Jadi nanti tergigit itu ya kol.
1: Benar
0: itu kakak Indonesia, kol dan juga udangnya. Ini enak banget loh pendengar ya. Simple ya, kita masaknya simple di sore hari ini. Selamat mencoba untuk Anda ya pendengar ya. Jangan lupa nanti kalau udah dibuat di tag kita dong, Harian Gunung Stoli Dapur Pro 1 ya.
1: Betul.
0: Nah, resep pertama sudah kita masak nih pendengar. Biarkan tim kita yang melanjutkan ya untuk memasak. Kita lanjut resep yang kedua. Yuk kita dulu deh, kira-kira apa resep kedua ini kakak Indonesia?
1: Nah, resep yang kedua ini yaitu resep brownies ubi ungu. Masuk ke Indonesia.
0: Masuk ke Indonesia kita ya. Ubi ungu, kalau ubi ungu di sini mah ya, gampang
1: nih, itu di pasar-pasar ada.
0: Betul. Kenapa ini kakak pilih ini kue kak?
1: Iya, karena kue yang satu ini sangatlah lembut. Cocok untuk jadi jamuan saat tamu datang. Bisa juga jadi jualan. Nah, selain rasanya yang enak dan juga menyehatkan.
0: Iya betul sih.
1: Jadi bunda-bunda tidak salah dalam memilih masakan untuk keluarga tercinta. Nah, yang mau belajar yuk ngumpul di sini di acara kesayangan kita Dapur Pro 1. Nah, jika ada yang tidak mengerti dengan resep kami, juga bisa bertanya nantinya di nomor 0811 2520962.
0: Ya, langsung aja WA aja kita, langsung kita respon ya pendengar ya.
1: Enggak usah ragu-ragu, kita bisa jawab selagi kita masih ada di studio
0: langsung. Tapi kalau ini ke Indonesia, mungkin ada pendengar kita yang baru mendengarkan acara kita ini, kalau nanti dia enggak monitor kita hari ini gimana dong?
1: Boleh, ada solusinya. yang penting Anda sudah dong

0: lokasinya langsung Anda nanti apa pucat merajunya, tekan juga Pro 1, cari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Nah setelah RRI Gunung Sitoli di situ cari nanti dapur Pro 1.
1: Dapur Pro 1
0: di situ ada.
1: Oke. Okay. Berarti
0: tapi besok ya?
1: Berarti besok Senin ya.
0: Senin.
1: Ya baik. Pendengar audio kita ini bisa didengar ulang di RRI Digital. Ya yang belum download dulu deh.
0: Jangan ragu. Jangan di seluruh dunia pun bisa ya.
1: Bisa. Bukan cuma kita yang bisa didengar. Ya, dengarkan RRI yang lain juga ya, dengan informasi-informasi terupdate-nya di situ.
0: Betul, dan apalagi dengan berita-berita terkini.
1: Betul.
0: Aktual pasti. Jangan ragu ya.
1: Oke, baiklah ya. Nah, Kak Indonesia, bagaimana nih cara atau bahan-bahannya yang harus kita siapkan?
0: Nah, bahan-bahannya ini yang kita siapkan ini sangat-sangat simpel ya dan mudah. Yang pertama-tama kita siapkan 200 gram ubi ungu yang sudah kita kukus dan juga sudah kita haluskan.
1: Oh, jadi ubi ungu kita dikukus ya. Makanya aku bingung ini kenapa udah dikukus, terus dihaluskan.
0: Nah, 150 gram tepung terigu juga. Nah, kemudian 30 gram coklat bubuk, 150 gram

0: 100 ml minyak goreng, 100 ml susu cair, 1 sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh vanili ya, kemudian sejumput garam. Nah itu dia bahan-bahan utamanya.
1: Itu bahan utamanya ya pendengar ya. Simple banget, dicek lagi catatannya ini pendengar. 200 gram ubi ungu udah candy kukus dan udah dihaluskan. Tepungnya di sini 150 gram, coklat bubuk 30 gram, gula pasir 150 gram, telur 3 butir, TBM-nya 1 sendok teh saja. Minyak goreng di sini cukup 100 ml, susu cair 100 ml juga, baking powder 1 sendok, setengah sendoknya vanili dan sejumput garam.
0: Itu dia bahan-bahannya. Nah, jangan lupa juga ada toppingnya nih.
1: Oh, kita pakai topping ya.
0: Bisa memakai meses coklat.
1: Oh,
0: dan juga cherry merah juga bisa.
1: Oh,
0: bisa juga
1: ya. Ya. Yang manis-manis lah ya.
0: Manis.
1: Oke. Nah, bagaimana ini kakak, kita lanjut atau
0: kalau kita lanjut gimana?
1: Bolehlah, boleh.
0: Kita lanjut aja yang bercepat. Penasaran nih pemirsa kita. Nah, yang pertama ini kita kocok adonan utamanya. Adonan utama tadi ya, kita masukkan telur, tambah gula, tambah SP atau TBM, kita tambah lagi dengan vanili.
1: Oke.
0: Kita aduk dulu, kita aduk
1: kita ya.
0: Nah, kemudian
1: kita mixernya ini karena Indonesia kecepatannya berapa?
0: Kecepatannya kurang lebih 7-10 menit ya.
1: Oke. Ciri-cirinya nanti kalau udah selesai di mixer ini gimana
0: ya
1: kak?
0: Nah, itu bisa kental berjejak dia ya, dan pucat juga, dan mengembang, ini kunci suksesnya.
1: Oke, baiklah, ini kita mixer ya, peringat 7-10 menit. Ciri-ciri nanti adonan kita bagus itu kental berjejak, pucat, mengembang. Oke, baiklah, ini kita mixer. Nanti kalau udah di mixer ini kakak Indonesia,
0: oh, kemudian kita masukkan bahan kering.
1: Bahan kering ya.
0: Ayak tepung, sama coklat bubuk, baking powder, garam. Masukkan sedikit demi sedikit sambil mixer kecepatan rendah. Aduk lipat.
1: Oke. Ini lagi kita mixer dengan kecepatan rendah ya pendengar ya. Kalau nggak ada mixer sih di akhir-akhir ini juga bisa pakai tangan juga.
0: Tangan boleh ya juga. Nah, masukkan ubi ungu halus. Jadi kita haluskan tadi ubi ungunya ya.
1: Ya.
0: Aduk rata perlahan. Kita perlahan aduknya ya. Nah, kemudian kita masukkan minyak dan susu. Aduk lipat sampai bercampur. Jangan over mix ya.
1: Oke.
0: Itu.
1: Over mix ini maksudnya pendengar jangan kebanyakan susunya atau minyak yang banyak atau bahan-bahannya, jadi sesuai dengan yang kami sampaikan.
0: Iya, kalau terlalu apa nanti tuh kuenya itu mengembang sebentar, setelah itu baru
1: bantar. Iya sih.
0: Oke lah ya. Harus sesuai dengan apa ukurannya tadi yang kita kasih. Nah, kemudian kita kukus, tuang ke loyang. Kita akan kukus kurang lebih 30-35 menit. Tapi pastikan kukusannya sudah panas bunda-bunda.
1: Oh, jadi sebelum kita udah siapkan kukusannya ya pendengar ya. Baiklah, yang terakhir.
0: Nah, kemudian dinginkan terlebih dahulu. Oles whipping cream dan taburi meses coklat, tambahkan cherry, serai strawberry, dan kemudian siap untuk dihidangkan atau dijual juga bisa ya. Kalau sudah dibuat, jangan lupa tag kita di RRI Pro 1 atau Dapur Pro 1 Radio Gunung Sitoli.
1: Betul, di tag ke Facebooknya Pro 1, hashtagnya Dapur Pro 1 ya. Oke, itu dia pendengar, resep kedua gampang banget ya. Ini resep ini enak banget loh pendengar, kuenya berwarna ungu tanpa ada penambahan warna-warna lain ya. Brownies ubi ungu ini tidak terlalu kembang sekali pendengar, tidak terlalu bantat juga ya. Yang penting ini enak banget, dicoba deh kalau nggak percaya. Resepnya boleh dengarkan kami kembali pada hari Senin di RRI Digital.
0: Betul.
1: Ya. Atau WA juga boleh ya.
0: Boleh.
1: Di Indonesia tadi di WA saja di 0811 2520 962. Baiklah pendengar, dua resep sudah kami hadirkan di ruang dengarnya Anda. Mudah-mudahan menambah ini apa resep di buku catatan Anda. Oke, kami pamit ya. Kami mau jalan-jalan juga sambil menikmati hasil yang kami masak hari ini ya. Barengan nanti sama kakak penyiar ya. Ada Bung Bes juga nantinya ya. Kita makan bareng di luar gitu ya. Di Indonesia ya.
2: Oke. Mana di pantai boleh ya?
1: Oh, di depan RRI aja juga boleh. Di
2: mana? Segar.
1: Ya, betul. Kita di puncak ya.
2: Mau kemana lagi?
1: Kemana lagi? Yang mau ke sini juga boleh ya. Oke, kita pamit ya. Tim produksi Dapur Pro 1 pamit juga. Saya Asri.
2: Saya Imi Mesa, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.
1: Ya Ahobu.

dan kegagalan adalah bagian dari hidup dan sama-sama sementara. Jangan dulu sedih jika gagal dan jangan buru-buru senang jika baru saja mencapai titik puncak. Karena itu semua hanya sementara. Jadi, tetaplah semangat saat mengalami kegagalan dan tetaplah berjuang walaupun sudah sampai di titik paling atas.

Bersyukurlah atas semua hal yang dimiliki sekarang, karena Anda tidak pernah tahu kapan akan kehilangannya. Maksudnya, seringkali manusia lupa bersyukur karena selalu melihat di atas. Padahal ada banyak sekali hal yang bisa disyukuri bila Anda tidak selalu melihat ke atas. Jadilah, mulai dari sekarang bersyukurlah atas apapun yang dimiliki, karena Anda tidak pernah tahu kapan hal tersebut akan diambil dan menyesalinya di kemudian.

0: Sore pendengar, kembali menemani Anda. Pada minggu sore ini, kami hadirkan Nia Sepekat, kumpulan headline news RRI Gunung Sitoli dari tanggal 8 Juni sampai 13 Juni 2026. Kita simak bersama-sama informasinya. Pemerintah Kabupaten Nias Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR melaksanakan pengukuran lahan hibah yang akan digunakan untuk pembangunan menara air PDAM. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nias Barat, Karasi Daili, mengatakan pengukuran lahan milik Davido Daili ini untuk pembangunan menara air PDAM Tirta Humaga, Desa Onolindu, Kecamatan Lahem. Kegiatan pengukuran tersebut merupakan bagian dari tahapan persiapan pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih. Pengukuran lahan dihadiri langsung oleh pihak penghibah PJ Kepala Desa Onolindu, Nikamis Daili, SAP, serta anggota DPRD Kabupaten Nias Barat, Sehi Aro Daili, SE, MSI. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Nias Barat telah menyiapkan 78 petugas lapangan untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kasubag Umum BPS Kabupaten Nias Barat, Supriyadi Hia, mengatakan saat ini BPS telah menyelesaikan berbagai tahapan persiapan, mulai dari sosialisasi, rekrutmen petugas, kegiatan mengisi barang, hingga pelatihan petugas sensus. Menurut Supriyadi, seluruh petugas telah dibekali pelatihan agar mampu menghasilkan data yang akurat dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi. 63 perwakilan desa Senias Utara dibekali pengetahuan mitigasi bencana oleh BPBD Laporan Munieli Harefa.
1: Pemerintah Kabupaten Nias Barat melalui BPBD menguatkan edukasi kebencanaan bagi masyarakat. Sosialisasi pelayanan informasi rawan bencana digelar di Tribun Kabupaten Nias Barat. Kepala Pelaksana BPBD

0: Yasahi menambahkan, tujuan utama sosialisasi ini adalah membekali warga pengetahuan mitigasi serta meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat menghadapi bencana. Kegiatan ini diikuti 63 peserta perwakilan desa sekabupaten Ustara.
1: Sosialisasi tentang mitigasi bencana, jadi dengan tujuan agar masyarakat lebih bisa siap siaga terhadap bencana dan bagaimana mengantisipasinya sehingga pengurangan risiko bencana bisa terminimalisir risiko gempa yang akan terjadi. Kami juga mengharapkan kepada peserta kemarin supaya ini bisa dengan kita sosialisasikan kepada peserta yang hadir dan sekaligus juga menjadi kaki tangan pemerintah untuk menyebarluaskan informasi seperti ini.
0: Berharap setelah sosialisasi warga

0: Pemerintah Kota Gunung Sitoli sambut kepulangan jemaah haji. Laporannya disampaikan Ida Rami Telombanua.
1: Jemaah haji asal Kota Gunung Sitoli tiba di Bandara Binaka Gunung Sitoli pada Minggu 7 Juli 2026 menggunakan pesawat Wings Air. Disambut oleh PDIP HI Kota Gunung Sitoli, tim pemberangkatan dan pemulangan haji Gunung Sitoli, Pemko dan otoritas bandara. Tampak jemaah haji Kota Gunung Sitoli atas nama Haji Bastari Marikan, Haji Krosniat, Haji Rosnah, dan Haji Rahmasari Rifai istirahat sejenak di ruang VIP bandara. Dalam sambutan Sekretaris PDIP HI Kota Gunung Sitoli, Haji Abrar Via SHI menyampaikan ucapan selamat datang kepada para jemaah haji dan turut mendoakan agar menjadi haji mabrur.
2: Kami

Jemaah haji dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke kantor wali kota Gunung Stoli, namun sebelumnya singgah di Masjid Al-Imam Foa untuk melaksanakan sholat zuhur. Saat tiba di kantor wali kota Gunung Stoli, jemaah haji disambut dengan acara resmi penerimaan kedatangan haji. Mewakili wali kota Gunung Stoli, asisten bidang pemerintahan dan kesra, Dr. Andes Arham Buskiria MC, turut menyampaikan ucapan selamat datang kepada para jemaah haji dan berharap seluruh jemaah haji memperoleh predikat haji yang mabrur dan

0: menambahkan, ibadah haji bukan sekedar ibadah spiritual, tetapi penyempurna keislaman dengan menunaikan rukun Islam kelima. Dan hendaknya semakin meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan jemaah haji dapat menjadi panutan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, serta turut aktif positif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Ibarah Metelang dan Wah melaporkan.
1: SMA Negeri 1 Gido berhasil meraih juara 1 lomba debat Indonesia tingkat kabupaten kota tahun 2026 dan akan mewakili Kabupaten Nias di ajang tingkat provinsi. Laporan Jevan Zaluku. SMA Negeri 1 Gido kembali mengharumkan nama Kabupaten Nias melalui prestasi di bidang akademik. Sekolah yang berstatus akreditasi unggul tersebut berhasil meraih juara 1 pada ajang Lomba Debat Indonesia atau LDI tingkat kabupaten dan kota, sekaligus memperoleh tiket menuju kompetisi tingkat Provinsi Sumatera Utara. Prestasi ini menambah deretan capaian SMA Negeri 1 Gido yang selama beberapa tahun terakhir aktif mengikuti berbagai kompetisi akademik maupun non-akademik. Selain LDI, sekolah ini juga berhasil meraih prestasi pada ajang National Schools Debating Championship atau NSDC dan kembali dipercaya menjadi Wakil Kabupaten Nias di tingkat provinsi. Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gido, Citra Arniati Lauli, SPD, MPD, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para siswa yang didukung oleh guru, orang tua, dan lingkungan sekolah yang terus mendorong budaya berprestasi.
2: Termasuk dari bagaimana mereka memilih mata pelajaran pendidikan mereka, itu semua adalah berkorelasi untuk mendukung keberhasilan mereka, ditambah dengan kita di sekolah ini juga punya ekstrakurikuler yang mendukung, punya ekstrakurikuler yang banyak, ditambah dengan tenaga pengajar, tenaga pendidiknya yang juga support. Saya kira semua kolaborasi itu yang kita manfaatkan untuk sehingga anak-anak kita sekarang menjadi juara untuk lomba LDI di Kabupaten Nias.
1: Saat ini sekolah terus melakukan pendampingan dan pembinaan kepada para peserta melalui latihan intensif, penguatan wawasan, serta pendalaman berbagai isu yang berpotensi menjadi materi debat di tingkat provinsi. Jevan Zaluku melaporkan. Sepanjang tahun 2026, Dinas P5A Kota Gunung Sitoli berkolaborasi dengan IBI dan Dinas Kesehatan sukseskan pelayanan KB sebagai program nasional dari BKKBN dengan memberikan akses massal berbagai metode kontrasepsi secara gratis. Laporannya disampaikan Ida Rani Telombanua.
3: Octavia Harifa, SKM, selaku Kepala Bidang KB dan K3 Dinas P5A Kota Gunung Sitoli menyampaikan, sepanjang tahun 2026, Dinas P5A Kota Gunung Sitoli berkolaborasi dengan IBI dan Dinas Kesehatan, sukses

akses kontrasepsi secara massal dan gratis kepada masyarakat. Ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendukung program Astacita, khususnya pilar kesejahteraan ibu dan anak, penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan.

0: seterusnya. Melayani tetap ibu-ibunya Haji dan melaksanakan pelayanan itu.
1: Hal yang sama disampaikan Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI Kota Gunung Stoli, Yakni Wati Haifa. Bidan menjadi ujung tombak di garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat dan melayani pemasangan kontrasepsi. Sinergi ini memastikan akses merata ke berbagai fasilitas kesehatan dan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.
2: Program pelayanan KB ini kan program utamanya P5A. Tetapi faskes yang kita laksanakan itu adalah dukungan dari Dinas Kesehatan. Sedangkan pelaksananya adalah para bidan yang sebagai anggota Ikatan Bidan Indonesia. Jadi ini tiga kemitraan ini luar biasa. Jadi sama-sama kami mempunyai tugas fungsi yang utama dan sama-sama bisa kami laksanakan dengan bergandengan tangan.
1: Kolaborasi lintas sektor antar Dinas P5A, Ikatan Bidan Indonesia, dan Dinas Kesehatan merupakan langkah strategis yang sangat efektif untuk menyukseskan program keluarga berencana sebagai program nasional. Sinergi ini menyatukan peran regulator, penyedia pelayanan medis, dan bidan sebagai ujung tombak di lapangan demi mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Fida Rahmita Lombana melaporkan.
3: BPS gencar mensosialisasikan data tunggal sosial dan ekonomi nasional 2026 sebagai basis data tunggal untuk meningkatkan akurasi penyaluran bansos. Berikut laporan Ida Rahmi Telumbanua.
1: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias, Puguh Setiandono, menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias, berlokasi di Aula Katolik Kristus Raja Paroki Gidul, Desa Hilewetu Gidul. Puguh menjelaskan kegiatan sosialisasi DTSN ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan dan pemahaman kepada pengisi data desa terkait pengelolaan DTSN pasca diberlakukannya pemanfaatannya pada triwulan 2 tahun 2025.
4: Sosialisasi mengenai DTSN dan pesertanya operator di desa ya, dan akan update kondisi rumah tangga masyarakat di Nias. Mungkin ada, jadi melalui DTSN itu akan diperingkatkan atau di ranking menurut urutan kesejahteraannya. Jadi disitu ada desil 1, desil sampai 10 desil. Jadi dari DTSN itu lah sekarang sebagai data tunggal. Artinya dengan data tunggal itu dipakai pemerintah dalam hal ini kementerian atau pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan atau misalnya selama ini bansos, kemudian ada sekolah rakyat dan lain-lainnya itu sudah memakai data sendirinya.
1: DTSN merupakan basis data tunggal individu dan keluarga yang memuat informasi lengkap mengenai kondisi sosial ekonomi penduduk. Tujuan utamanya adalah menghilangkan tumpang tindih data agar program perlindungan sosial tepat sasaran. Kepala BPS Kabupaten Nias mengatakan DTSN ini terus diperkuat dan dimutakhirkan karena data penduduk bersifat dinamis. BPS terus melakukan pemutakhiran DTSN pada setiap survei rumah tangga yang dilaksanakan oleh BPS secara rutin. Setelah itu DTSN akan dipergunakan oleh kementerian dan lembaga terkait sebagai dasar pelaksanaan program. Penentuan penerima manfaat program sepenuhnya menjadi kewenangan kementerian atau lembaga sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Ida Rahmat Lombanya melaporkan.
3: Badan Pekerja Majelis Sinode atau BPMS, BNKP, menggelar sidang BPMS kedua tahun 2026 di Aula Lantai 2 Kantor Sinode BNKP Kota Gunung Stoli pada 9 hingga 11 Juni 2026.

NM dan dilanjutkan sambutan Eporus BNKP Pendeta Otorite Dahi STH MSI. Persidangan hari pertama kemudian diskors dan akan dilanjutkan dengan agenda pengesahan laporan BPHMS BNKP. BPS Kabupaten Nias Utara menggelar pelatihan petugas sensus ekonomi tahun 2026. Pelatihan ini diikuti 122 peserta. Hasil seleksi ketat untuk memastikan petugas memahami standar operasional kerja sebelum turun ke lapangan guna mengetahui data dan dokumen yang diharapkan oleh DPRD dan pemerintah Kabupaten Nias Utara. Berikut kita ikuti wawancara singkat Munia Liharosa

0: pelaksanaan pelatihan petugas pendataan lengkap dan pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 hari ini dilaksanakan oleh BPS Kota Gunung Sitoli. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indah Febrianti Bulele.
1: Wakil Wali Kota Gunung Sitoli Martinus Lansia S.H.

senada dengan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu Stoli Ridwan Salezega. Ia mengingatkan supaya petugas melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Ketimpangan data sering terjadi dan data bersumber dari BPS. Sehingga harapannya lewat pendataan pada tahun ini akan menghasilkan data yang akurat, bukan asal-asalan.

0: berlangsung di Hotel Kaliki. Demonstrasi tol ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama untuk menyukseskan Siklus Ekonomi 2026, ditandatangani oleh Wakil Wali Kota Gunung Stori, Forkopimda, Kepala RRI Gunung Stori, serta perwakilan pelaku usaha. Usai pembukaan, dilanjutkan dengan pelatihan petugas pendataan lengkap yang diikuti oleh 72 orang peserta berlangsung selama 3 hari. Dari Kota Gunung Stori, Linda Febrian Dibowo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seorang nelayan asal Gunung Sitoli, Idanoi, dilaporkan hilang

0: Besar yang diawali dengan asesmen lokasi.
1: Sesuai informasi yang kita dengar sama nelayan ya, saat ini cuaca kurang mendukung bang, gelombang tinggi, tapi mungkin ya memberanikan berlaut mencari nafkah lah. Posisinya saat ini sih di perahunya tidak ada orangnya.
0: Pesannya berharap korban Ivan selalu segera ditemukan dan diserahkan kepada keluarga dalam kondisi selamat. Unsur SAR gabungan yang terlibat terdiri dari personel kantor SAR Mas, TNI Polri, nelayan, keluarga korban, dan masyarakat. Mengeri Harifa melaporkan.
2: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax yang mulai berlaku sejak 10 Juni 2026 menuai keluhan dari masyarakat di Kota Gunung Sitoli. Di tengah kondisi ekonomi yang masih lesu dan meningkatnya harga kebutuhan pokok, berikut laporan selengkapnya Jevan Zaluhu. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax yang mulai berlaku sejak 10 Juni 2026 menuai keluhan dari masyarakat di Kota Gunung Sitoli. Di tengah kondisi ekonomi yang masih lesu, kenaikan harga BBM dinilai semakin membebani pengeluaran masyarakat. Terlebih di saat harga sejumlah kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan. Kondisi ini membuat sebagian warga harus mengurangi pengeluaran di sektor lain untuk memenuhi kebutuhan transportasi sehari-hari. Idaman Lauli, salah satu pengguna Pertamax di Kota Gunung Sitoli, mengaku kenaikan harga BBM cukup berdampak terhadap pengeluaran hariannya. Menurutnya, biaya transportasi semakin meningkat, sementara pendapatan yang diterima belum mengalami perubahan sehingga kondisi tersebut cukup memberatkan.
3: Kenaikan harga Pertamax cukup terasa bagi kami yang setiap hari menggunakan kendaraan untuk bekerja. Pengeluaran untuk membeli BBM jadi bertambah. Sementara pendapatan masih tetap, ditambah lagi harga kebutuhan pokok sekarang juga semakin mahal.
2: Hal senada juga disampaikan Laras Mendreva. Ia menilai kenaikan harga BBM yang terjadi bersamaan dengan naiknya harga kebutuhan pokok membuat masyarakat harus lebih cermat mengatur keuangan keluarga agar kebutuhan sehari-hari tetap dapat terpenuhi.
4: Kami berharap ada kebijakan yang bisa membantu masyarakat karena bukan hanya BBM yang naik, tetapi harga sembako juga ikut meningkat. Kondisi ini tentu membuat masyarakat harus lebih berhemat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Sementara itu, Timan Lase mengatakan kenaikan harga Pertamax tidak hanya berdampak pada pengguna kendaraan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi harga barang dan jasa akibat meningkatnya biaya transportasi dan distribusi. Masyarakat pengguna Pertamax di Kota Gunung Sitoli berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mendorong pemulihan ekonomi, sehingga kenaikan harga BBM tidak semakin memperberat beban hidup masyarakat. Jevan Zaluhu melaporkan.
5: Sekretaris Daerah Kota Gunung Sitoli tegaskan stok gas LPG 3 kg masih cukup untuk wilayah Kota Gunung Sitoli. Kita simak laporannya bersama Indah Febrianti Bulelo.
6: Sekretaris Daerah Sekda Kota Gunung Sitoli Andika Lali menyatakan bahwa gas LPG 3 kg di wilayah Kota Gunung Sitoli masih cukup. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi RRI terkait rangkaian gas LPG 3 kg yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Disebutkannya berdasarkan informasi dari PT Pertamina Patraniaga, kuota gas LPG 3 kg yang sudah digunakan masih berkisar 46%. Ini artinya stok gas masih sangat tersedia bagi masyarakat. Apalagi ada sebanyak 3 agen dan 264 pangkalan gas yang tersebar di 6 kecamatan. Dan ia tegaskan pangkalan wajib mendistribusikan gas 3 kg kepada warga sekitar.
7: Terkait kondisi kelangkaan ini sebenarnya tidak langka. Kelangkaan informasi dari Pertamina bahwa stok kita itu masih cukup. Yang realisasi masih 46%, masih ada 56% lagi stok LPG kita, kuota kita masih mencukupi. Jadi masih banyak, jadi tidak usah panik. Untuk LPG 3 kg masih tersedia. Nah itu nanti tugas pemerintah kami melakukan operasi pasar bersama-sama dengan Pertamina. Melihat langsung memonitoring pangkalan-pangkalan dan agen. Agen di sini kita ada 3. Kemudian pangkalan itu ada kurang lebih di Kota Gunung Sitoli itu 254 pangkalan. Tentu ini tersebar di 6 kecamatan. Dari 6 region 254 pangkalan ini kita akan coba masyarakat melihat terjadi

0: Kemenkes RI di 3 kilogram. Jika menemukan penyelewengan dari pangkalan, agar segera dilaporkan kepada mereka dengan disertai bukti berupa foto ataupun video.
1: Jangan segan-segan menyampaikan kalau Anda, kalau ditemukan ada bukti, dilihat dengan mata kepala sendiri. Kalau bisa difoto ada bukti lain, silakan dilaporkan ke kami. Siapa saja kami yang ada di pemerintah Kota Solo hari ini, sebagai bahan juga ke kita. Kalau hanya mengandalkan kami, yang personil kami juga terbatas, ya saya kira juga tidak efektif. Tapi semua masyarakat ikut mengawasi hal ini.
0: Jika masih langka ungkapnya, maka pemerintah akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan penindakan kepada pangkalan yang nakal serta melakukan operasi pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap gas LPG 3 kg. Dari RRI News Toli, Indah Febrianti Bilele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaga ketersediaan dan stabilisasi harga minyak kita. Bulog Nias tambah pasokan minyak kita ke pasar tradisional. Serta imbau masyarakat agar tidak panik buying. Selengkapnya dilaporkan Ida Rami Telombanua.
3: Perumbulok Kantor Cabang Nias memastikan ketersediaan minyak goreng rakyat merek minyak kita di wilayah Kepulauan Nias tetap tersedia dan terkendali sebagai langkah konkret dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga di tingkat konsumen. Bulog menambah distribusi minyak kita ke sejumlah pasar tradisional, khususnya pasar yang menjadi lokasi pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SP2KP. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan minyak kita tetap tersedia. Penambahan pasokan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok serta mencegah terjadinya gejolak harga di pasaran. Pimpinan Perum Bulog KC Nias, Jerry Dharma Putra Zega menyampaikan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan minyak kita. Perum Bulog KC Nias akan terus berupaya memasok minyak kita untuk kebutuhan masyarakat Kepulauan Nias. Masyarakat dapat memperoleh minyak kita melalui toko-toko pengecer yang berada di pasar tradisional dengan harga maksimal Rp15.700 per liter sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Bulog juga mengingatkan seluruh pelaku usaha dan pengecer agar mematuhi ketentuan tersebut sehingga masyarakat dapat menikmati harga yang wajar dan terjangkau.
4: Informasi terbaru yang kami dapat dari satu pusat itu 100% dialihkan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional. Artinya semua minyak kita itu akan difokuskan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional. Untuk yang kios pangan di luar pasar ya itu sementara di hold dulu ya, karena kita fokus ke pasar-pasar tradisional dulu.
0: Itu karena apa, Pak?
4: Karena gini, terlalu banyak indikator kesehatan kenaikan harga itu kan ada di pasar-pasar ya. Jadi di pasar itu masih ya, harganya cenderung tidak stabil. Jadi pemerintah mau memastikan bahwa di pasar-pasar yang menjadi indikator kesehatan harga itu dari sisi kuantum dan sisi harganya itu tetap stabil sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah mengambil langkah agar pasokan di pasar SP2KP dan pasar tradisional itu ditambah. Dan sementara untuk yang di luar pasar belum bisa disalurkan sementara dan menunggu kebijakan berlanjut.
3: Sementara itu, salah seorang warga Kecamatan Gunung Sitoli, Rolis Sega, sangat menyambut positif langkah intervensi ini, terutama jika sempat terjadi fluktuasi harga di pasaran.
5: Semua pada bersyukur ya, kita juga sangat berterima kasih kepada pihak Bulog atas perhatiannya memperhatikan bagaimana kesesuaian di masyarakat saat ini, terutama bagian Indonesia, semua juga dapat terpenuhi dengan kondisi semua bisa mampu membeli dengan keadaan seperti ini, beli murah minyak kita ini ya.
3: Selain memastikan ketersediaan pasokan, pihak Bulog juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying atau pembelian dalam jumlah berlebihan. Tindakan tersebut dinilai dapat memicu penumpukan stok di tingkat rumah tangga dan berpotensi mengganggu pemerataan distribusi kepada masyarakat lainnya. Masyarakat diharapkan membeli sesuai kebutuhan agar distribusi dapat berjalan lancar. Ida Rahmi Telombanua melaporkan.
2: Warga Dusun 4, Desa Bawa Desolo, Kecamatan Gunung Sitoli, keluhkan belum adanya tiang listrik PLN menuju rumahnya. Lapor

0: di sini maksimum musuhnya di rumah tiang ya, di rumah itu tidak jauh lagi sekitar 500 meter lagi itu sampai itu di situ, soalnya tali listrik kami hanya nimpun di rumah orang ya, makanya kan saat itu kemistri di desa kalau di sini dusun 40.
1: Menanggapi hal itu, Akbar Hidayat, asisten manajer perencanaan Uputi Ganias, sangat merespon keluhan warga dengan sejumlah arahan.

dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Kepala Lembaga Permasyarakatan kelas 2B, Gunung Sitoli, Sah.

Program ketahanan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan kemandirian warga binaan. Melalui kegiatan ini, mereka memperoleh keterampilan membangun disiplin, tanggung jawab, dan semangat bekerja yang akan menjadi bekal berharga ketika kembali dan berkontribusi di tengah masyarakat. Demikian pendengar, Nias Sepekan edisi hari ini, Minggu, 14 Juni 2026, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya, reporter Anda, Jevan Zaluhu, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore bersama RRI

Bersyukurlah atas semua hal yang dimiliki sekarang, karena Anda tidak pernah tahu kapan akan kehilangannya. Maksudnya, seringkali manusia lupa bersyukur karena selalu melihat di atas. Padahal ada banyak sekali hal yang bisa disyukuri bila Anda tidak selalu melihat ke atas. Jadilah, mulai dari sekarang bersyukurlah atas apapun yang dimiliki, karena Anda tidak pernah tahu kapan hal tersebut akan diambil dan menyesalinya di kemudian hari.

tanpa menyingkirkan orang lain, naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Maksudnya, setiap orang pasti menginginkan hidup dan karir yang baik pula. Tapi, satu hal yang wajib diingat, jangan pernah menyingkirkan atau menjatuhkan orang lain hanya untuk menggapai keinginan Anda. Karena sesuatu hal yang didapatkan

sosok tersebut atau bahkan sosok itu adalah kita sendiri. Pada dasarnya, kedewasaan itu tidak pernah ditunjukkan dari usia seseorang karena masih banyak orang yang sudah berumur namun tetap tidak menunjukkan sikap dewasa.

Radio Solusi dalam Resonansi Indonesia. Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu

peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam

narsis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak

Nasihat diri untuk hari ini, jika kamu ada uang, maka lakukan hal yang baik. Jika kamu tidak ada uang, jadilah orang baik. Karena ular tidak tahu dirinya beracun. Manusia tidak tahu dirinya bersih.

bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagi amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat.

Cheers.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menyediakan terobosan baru, host-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace,

rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Meisha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

0: Shirley ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku sharing berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Aku tadi rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios.

seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat.

usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki risiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap risiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan

0: SMA, seragamnya putih abu-abu.
1: Balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat

Waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Asri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Tosatu. Andalkan kita di nomor 0812

istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagi amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat

Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli.

0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
1: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin.

soy Adán, presidente del Banco.

0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sujandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
2: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan

Indonesia. Hasilnya program Indika telah menciptakan peluang iklim baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masyarakat MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris Dan Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei Dan, program MBG telah menciptakan peluang iklim baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu

pecahkan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 65% sektor UMKM yang ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar dan masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM

0: menghasilkan dana karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta BG agar terus dilanjutkan.
1: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itu makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busuk lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
0: Kendati demikian, dia mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk.

0: Adventure. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Pesan juga nih, antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam guys. Menuruti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada dan mungkin juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
2: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin, kita tidak pikir ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan pertama, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi, atau tidak. Jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM.
1: Sementara itu, Aura salah seorang warga mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung kenapa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Kita awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
3: Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini, mikot untuk umroh.
4: Dan sebenarnya masjid Bir Ali dibangun dengan membela berbentuk setimpat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikirim dengan koridor panjang. Koridor itu berhasil dengan angket yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan juga berbuah di pembuatan bangunannya banyak didominasi oleh warna angket. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifu Lalak, Media Sentra di Pro 3 dari TV Udara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
5: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi, yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujumah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
6: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan di
5: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2025 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno Hatta, satu darah merah Rute 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
7: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
8: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360 dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas, dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
7: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah penyumbatan angin atau konvergensi lalu diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian

beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai.

selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai

0: luka serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan

Sementara itu, pemain timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama. Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari luar dari Medan, Rihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Neysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

0: share link ke grup lagi. Apa saja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, bisa di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teratur.

Acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Asri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0812

0: Kesuran dan Solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas,

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Masa lagi? Gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Racun Persatu setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir.

0: Sherlyn Tugruk lagi. Apa saja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku sharing berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Aku tadi rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Asri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Andalkan kita di nomor

Mau bakal kira televisi Mas Evo, acara buat Mas Yoda, hadiah durian. Ya dah, kehalua ya bagi film gua rumah ke, kecuali hari Jumat. Tolong andre lagi, babege olisu, bawa mehage sesam dua gamang dola, siman gue, geluahannya. Be olisu he, acara...

0: Solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah

pencahayaan Master Trainer dari HR Excellency dan Minimum Chef Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menyediakan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Meisha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone

0: kok ini? Apa saja nih? Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku sharing berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Aku tadi rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Saudara, ada Bunda Asri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Kosatu. Anda WA kita di nomor 0811

Mau bakal kira televisi sama Fufu, acara mau masih ada hadiah diria. Ya dah, kehalua ya bagi film gua normal ke, kecuali hari Jumat. Tolong andre lagi, ba bagi olisu bahwa mai harga sesam dia gamel bola, siman gue, geluahannya. Be olisu he, acara

0: Solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, baru

cara berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Tony Joe Martin, pembicara dan master trainer dari HRXNC dan Millennium Chef Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menyediakan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace,

setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Meisha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone

0: ke lu. Aku udah share link ke grup lagi. Aku satu deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Aku tadi rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik.

0: solusi dalam resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas,

promosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Antonio Joe Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Millennium Chef Solutions Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

0: Rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Neysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811-2520-962. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu media sosial ramai

hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak,

sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja,

0: Resonansi dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener deh info ini. Nah, aku udah share link ke grup ini. Apa satu deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Aku tadi rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Alvera Televisi Masifu, acara buah Masilda, hadiah diria. Ya dan, kehalua ya bagi pelenggua Eromalko, kecuali hari Jumat. Tolangan relasi, babegu olifu, bahwa menghaga sesambia gamu bola, simanggui, geluahannya. Bo olifu he, acara

Podcast Waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Kosaku. Andalkan kita di nomor 0871 2500.

ya bagi friend gua emang kecuali hari Jumat. Tolong nandri lagi, babegu olifu, bawang mai hago sesambia gamu bola, simanugui, geluahannya. Bo olifu he, acara.

0: Sonji dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah

selamat pagi untuk Anda. Senang sekali di pagi ini bisa berjumpa kembali dengan Anda. Bersama saya Victor yang bertugas menemani Anda di hari ini Senin 15 Juli 2026. Apa kabar Anda di pagi ini? Mudah-mudahan kabar baik dan sehat pastinya. Dan marilah kita memulai hari kita dengan penuh bahagia. Selamat mengawali hari Anda, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda sepanjang hari ini. Akan kita awali benar dengan menyimak rangkaian lagu-lagu rohani.

Brasil de Dalai Lama Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan yang telah dibawa Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 32. Bagaimana dengan firman Tuhan? Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi ini yaitu hal kecil berdampak besar. Sekali lagi, hal kecil berdampak besar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, perumpamaan biji sesawi menggambarkan bagaimana sesuatu yang sangat kecil atau benih yang terkecil dapat tumbuh menjadi pohon yang besar dan rimbun, yang melambangkan pertumbuhan pesat dari awal yang sederhana menjadi dampak global. Makna utama biji sesawi dalam Alkitab merupakan perumpamaan kerajaan Allah. Kerajaan surga bermula sangat kecil seperti pelayanan Yesus yang sederhana, namun akan tumbuh besar mencakup seluruh dunia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, potensi pertumbuhan biji sesawi yang ditanam dapat tumbuh menjadi tanaman besar hingga 3-4,5 meter dan menjadi tempat bernaung burung-burung dan mengembangkan perlindungan serta pertumbuhan, memiliki pertumbuhan yang cepat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus menggunakan biji sesawi sebagai metafora untuk menunjukkan bahwa pekerjaan Allah tidak tergantung pada ukuran Allah yang besar, tetapi pada kuasa Tuhan untuk mengembangkannya. Iman sebesar biji sesawi dalam Matius pasal 13 ayat 31 sampai 32 ini, Yesus menegaskan bahwa iman yang sekecil biji sesawi saja, jika bersungguh-sungguh, mampu melakukan perkara besar. Perumpamaan ini

percaya bahwa Allah dapat menumbuhkan hal-hal kecil menjadi sesuatu yang berdampak besar bagi dunia. Artinya Bapak Ibu, jadi biji sesal yang berdampak positif dalam lingkungan kerja. Mari kita menjadi biji sesawi yang memiliki fungsi yang baik, baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga, bahkan dalam bermasyarakat, bersosial. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pandangan Kristus, hal-hal kecil berdampak besar adalah prinsip hidup yang berakar pada kesetiaan, kasih, dan ketulusan, di mana tindakan sederhana yang dilakukan dengan kasih yang besar dapat menghasilkan perubahan rohani maupun dampak sosial yang signifikan. Konsep ini Bapak Ibu dapat menekankan bahwa Tuhan tidak hanya menilai hasil akhir yang besar, tetapi Tuhan menghargai proses dan detail-detail kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus ingin menampakkan bahwa Allah mampu memakai sesuatu yang terkecil sekalipun untuk menjadi dampak yang besar. Maka marilah kita pakai prinsip seperti biji sesawi ini, bahwa Tuhan tidak pernah memandang rupa kita, latar belakang kita, bahkan seluruh keterbatasan dan kekurangan kita. Bapak Ibu dan terkasih, yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, berikut adalah arti dan makna hal-hal kecil berdampak besar bagi orang Kristen. Adapun perempuan Bapak Ibu, yang pertama bentuk kesetiaan kepada Tuhan, kita bisa membaca di Lukas pasal 16 ayat 10. Itu Bapak Ibu, kesetiaan tidak diukur dari kuantitas, melainkan kualitas hati. Setia dalam hal kecil, jujur, bahkan selalu berteduh pada Tuhan, dan setia pada pelayanan, meskipun dalam pelayanan yang berjumlah tidak banyak ataupun perjalanan pelayanan yang kecil. Yang kedua Bapak Ibu, wujud nyata kasih. Kita harus melakukan tindakan sederhana seperti tersenyum, menyapa, menjadi pendengar yang baik, atau memberikan perhatian kecil kepada orang lain sehingga dapat memberi dampak hangat, menguatkan sesama orang, dan mencerminkan kasih Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu, refleksi karakter Kristus. Tindakan kecil yang konsisten membantu orang Kristen mengembangkan karakter seperti Kristus. Kita bisa merenungkan Galatia pasal 5 ayat 22-23, bahwa itu Kristus dalam hal kecil seperti bau pada mesin jam yang tidak terlihat, namun kita sangat menentukan berjalannya kehidupan iman. Yang seterusnya Bapak Ibu, dampak besar dari hal kecil. Kebaikan kecil, kebaikan yang kita lakukan seperti memberikan buku, membantu seseorang, atau mendoakan seseorang, dapat mengubah hari, bahkan dapat mengubah hati seseorang, bahkan membuat semangat yang baru untuk seseorang, sehingga pentingnya konsistensi perubahan besar seringkali bermula dari menghargai dan melakukan hal-hal kecil secara konsisten. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara keseluruhan prinsip ini mengajak kita atau mengajak umat Kristiani untuk tidak meremehkan tindakan kecil karena di mata Tuhan setiap perbuatan yang dilakukan dengan kasih dan tulus adalah berharga dan dapat membawa dampak kekegayaan, membawa dampak positif bagi orang yang kita temui. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janganlah berkecil hati jika iman atau pelayanan kita terasa kecil. Setialah menanamnya di dalam Tuhan, karena benih yang kecil jika ditanam dan dirawat akan bertumbuh menjadi pohon besar yang menjadi berkat bagi sekeliling. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bahkan ketika kita menghadapi tantangan hidup yang besar, iman yang hidup akan bertumbuh dan menghasilkan buah baik jika terus dipupuk dengan firman dan dengan doa. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Demikian firman Tuhan yang kami sampaikan pada pagi ini. Kita berjumpa di frekuensi yang sama, yaitu saat itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.

lagi untuk Anda yang pendengar. Demikianlah kita simak rangkaian lagu-lagu rohani, dan tadi juga sudah diisi dengan renungan pagi, semoga bermanfaat bagi Anda. Untuk selanjutnya pendengar, akan kita ikuti lintas berita pagi.

0: Guru wali ini bebannya itu dua les pelajaran, bertugas untuk mengarahkan karakter dan melakukan pembimbingan kepada siswa-siswi, itu tugasnya.
1: Dari pemerintah desa nanti mohon dibantu untuk koordinasi dengan pemerintah desa agar dapat menyurati ke pemerintah kabupaten, Pak.
2: Perlombaan tahun ini kita lebih mantapkan, dan memang kadang-kadang yang keterbatasan kita adalah dana. Tapi kami yakin bahwa segala sesuatu pada waktunya ada solusi.

Toba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya, Victor Cendato. Pokok-pokok berita hari ini. Gudang kantor Camat Lahewa terbakar diduga korsleting listrik. Manyamole Fest 2026 yang berlangsung 14 sampai 21 Juni 2026 di Desa Hilisimai Tanahnya Selatan menghadirkan beragam atraksi budaya, hiburan, pameran UMKM dan perlombaan. Inilah lintas berita pagi selengkapnya Senin 15 Juli 2026. Awali berita yang pertama, kebakaran terjadi di kompleks kantor Camat Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Minggu 14 Juni 2026 sekitar pukul 12.57 WIB. Api menghanguskan sebuah ruangan yang sebelumnya difungsikan sebagai gudang di belakang kantor camat. Kapolsek Lahewa, Ibdasin Harefa SPDMH mengatakan dugaan penyebab kebakaran gudang eks kantor camat adalah arus listrik yang kurang stabil, terutama karena sempat terjadi pemadaman listrik, mati lampu, lalu menyala kembali sesaat sebelum kejadian. Peristiwa ini mengundang perhatian warga sekitar yang berbondong-bondong mendatangi lokasi untuk membantu proses pemadaman. Personel Polsek Lahewa juga turun ke lokasi untuk melihat kondisi dan mengamankan area. Menurutnya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut dan kerugian material masih dalam pendataan petugas.

0: Pelatihan, bimbingan konseling, dan penguatan karakter bagi guru SMP di Kota Gunung Soli diharapkan dapat diimplementasikan di sekolah masing-masing. Laporan Indah Febrianti, Bulele.
1: Kita ada istilah generasi strawberry gitu kan.
2: Kegiatan pelatihan bimbingan konseling BK dan karakter bagi guru jenjang SMP Sekota Gunung Soli tahun 2026 yang berlangsung selama 3 hari, 9 hingga 11 Juni 2026 di Gedung Aluk Gunung Soli, telah resmi ditutup oleh Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Gunung Soli Arlin Kurniawan Lali Eskom. Pelatihan yang diikuti oleh 68 guru SMP Sekota Gunung Soli ini menghadirkan dua narasumber dari program studi bimbingan dan konseling Universitas NIAS, yakni Justin Foera Era Lase, STR SOS, SP, PSPD, dan Destin Ricardo Lase, S.Pul, MPD. Justin Foera Lase mengatakan, tantangan pendidikan saat ini semakin kompleks, terlebih dalam menghadapi karakteristik peserta didik pada era yang sering disebut sebagai generasi strawberry, yang memiliki banyak potensi namun juga menghadapi berbagai tantangan dalam ketahanan diri, pengendalian emosi, dan kemampuan menghadapi tekanan.
1: Di sekolah ini, Kak Indah, ada yang namanya guru wali. Guru wali ini bebannya itu dua les pelajaran, gitu kan? Nah, guru wali ini bertugas untuk mengarahkan karakter dan melakukan pembimbingan kepada siswa-siswi. Itu tugasnya sebenarnya dua les ini. Sehingga yang tidak mau memang ilmu dalam pembimbingan ini dan pengarahan karakter ini mereka butuhkan.
3: Ya.
1: Selain daripada itu juga tentunya kita hidup, kita ada istilah generasi strawberry gitu kan. Siswa-siswa kita, nama kita ini mungkin kelihatannya cantik-cantik di luar, manis gitu kan. Tapi mereka rapuh di dalam, gitu kan. Ya. Mereka kemudian ketika ada masalah, ada tantangan, mereka langsung down. Maka dibutuhkanlah ilmu bagi Bapak Ibu Guru ini, kita bekali mereka bagaimana sih agar siswa-siswa kita ini bisa mencapai potensi terbaiknya tadi. Tentunya dengan asas-asas bimbingan konseling.
2: Justin berharap pelatihan ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi dapat diimbaskan kepada rekan-rekan guru di sekolah masing-masing, sehingga akan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik. Pendidikan yang hebat lahir dari guru-guru yang terus belajar dan mau beradaptasi dengan perkembangan zaman. Adapun nama peserta terbaik selama pelatihan tersebut adalah Formas Juwita Sibu SPD, Guru SMP Negeri 2 Dharma Caraka Gunung Soli Selatan, Krisna Watilase SPD, Guru dari UPTD SMP Negeri 1 Gunung Soli Utara, Yastina Warasi STH MPD, Guru UPTD SMP Negeri 5 Gunung Sitoli, Fadila Misa Caniago SPD, Guru SMP Muhammadiyah 32 Gunung Sitoli, serta Christine Deborah SPSI, Guru dari SMP Swasta Lentera Harapan. Indah Febrian Dibulolo melaporkan.

0: Bakti TNI Angkatan Darat untuk rakyat di Desa Gunung Tua, Kecamatan Tugalaoyo, Kabupaten Nias Utara terus menunjukkan kemajuan. Hingga Jumat 12 Juli 2026, progres perakitan material telah mencapai 80%. Jembatan yang membentang di atas Sungai Baweni itu diharapkan menjadi penghubung penting bagi aktivitas masyarakat, mulai dari akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pengangkutan hasil pertanian. Warga setempat Beriman Hulu menyampaikan apresiasi kepada TNI Angkatan Darat atas pembangunan tersebut. Menurutnya, kehadiran jembatan akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang selama ini menghadapi kendala saat melintas sungai, khususnya ketika debit air meningkat. Dengan situasi di lapangan yang aman dan terkendali, pembangunan terus dipercepat agar jembatan segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana penghubung yang aman dan layak. Manyamala Fest 2026 yang berlangsung 14 sampai 21 Juni 2026 di Desa Hili Simaktano, Nias Selatan menghadirkan beragam atraksi budaya, hiburan, pameran UMKM, dan perlombaan. Untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung, panitia melakukan berbagai pembenahan fasilitas dan penyelenggara kegiatan. Laporan Ano Perlis Hulu.
1: Manyamala Fest 2026 yang digelar mulai 14 hingga 21 Juni 2026 di Desa Hili Simaktano, Kecamatan Manyamala, Kabupaten Nias Selatan akan menghadirkan sejumlah kegiatan. Usai pembukaan kegiatan dalam bentuk acara adat Faoresa dilanjutkan dengan atraksi Vimadaya Harimau. Acara hiburan, pameran budaya, dan UMKM turut memeriahkan event tersebut setiap harinya. Kegiatan ini semakin semarak dengan berbagai lomba yang digelar sepanjang festival. Kepala Desa Hili Simaktano, Farnul Dahim, mengatakan lomba yang digelar antara lain Festival Hombo Batu, Lomba Tari Kreasi Tradisional Nias, dan Lomba Fashion Show Daur Ulang bertema Manyamala Fest yang terbuka untuk umum. Sementara bagi warga sekitar lokasi, panitia juga menggelar lomba yang dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat berupa Lomba Vokal Grup dengan Ensemble Musik, Festival Faluaya, Lomba Paduan Suara, Pagelaran Hoho, dan Kreasi Anak Mewarnai.
2: Perlombaan tahun ini kita lebih mantapkan, dan memang kadang-kadang yang keterbatasan kita adalah dana. Tapi kami yakin bahwa segala sesuatu pada waktunya ada solusi. Semua ketika kita berbuat yang terbaik, ada aja jalan keluar. Dan juga pasti akan dimaklumi oleh para peserta ketika memang kehendak Tuhan itu terjadi.
1: Kadis Hili Simaktano menambahkan pada tahun ini pihaknya terus melakukan pembenahan agar pelaksanaan Manyamala Fest menjadi lebih baik dibanding tahun sebelumnya, utamanya penyediaan fasilitas bagi para peserta yang berlomba pada event tersebut. Antisipasi terhadap jumlah pengunjung yang melebihi perkiraan juga akan tetap diupayakan teratasi dengan baik, sehingga peserta maupun pengunjung merasa nyaman selama event berlangsung. Begitu juga dengan sistem pelaksanaan lomba yang lebih mendahulukan para peserta yang berasal dari luar Desa Hili Simaktano agar tidak perlu berlama-lama berada di lokasi Manyamala Fest. Kades Hili Simaktano berharap pembenahan yang dilakukan akan membuat Manyamala Fest 2026 jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, sehingga semakin diminati keberadaannya dan membawa dampak positif bagi warga setempat. Demikian, Anfarlis Hulu melaporkan.

Pendengar RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Mas Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Pemerintah Kecamatan Sumulemele menggelar rapat koordinasi pemerintahan tingkat Kecamatan Sumulemele semester 1 tahun anggaran 2026 pada Kamis 11 Juni 2026 di Aula Kantor Kecamatan Sumulemele. Kegiatan ini berfokus pada penguatan sinergitas dan tertib administrasi. Rapat koordinasi ini membahas tiga materi sosialisasi terkait permohonan inventarisasi dan verifikasi penguatan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan Inver PPTPKH di Kabupaten Nias yang dipaparkan langsung oleh perwakilan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nias. Materi kedua berfokus pada sinergitas percepatan pembangunan dan administrasi pemerintahan. Sementara materi ketiga mengupas tuntas evaluasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2025 dan 2026. Agenda rutin kedinasan ini dihadiri oleh perwakilan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias, jajaran Forkopim, maksudnya Forkopimca Kecamatan Sumulemele, pimpinan instansi vertikal, serta TPPKK Kecamatan Sumulemele. Turut hadir mendampingi tim TPP, P3MD, PD, PLD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua BPD se-Kecamatan Sumulemele, bersama para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat. Camat Sumulemele Abadi DM Halawa SH mengatakan, melalui komitmen bersama dalam Rakorpem ini, diharapkan tata kelola pemerintahan, penyerapan anggaran dan transparan, dan percepatan pembangunan di Kecamatan Sumulemele dapat berjalan lebih optimal demi kesejahteraan masyarakat.

0: Mengingatkan pemerintah daerah dan pihak PLN agar merealisasikan pemasangan tiang listrik yang diajukan sejak 2021. PLN di Dusun 4 Desa Urahili Idanoi, Kecamatan Hulu Serangkai, Kabupaten Nias. Laporan Muneli Harifa.
1: Warga Desa Urahili Idanoi, Dusun 4, Kecamatan Hulu Serangkai, Kabupaten Nias masih menunggu realisasi tiang listrik PLN yang diajukan sejak 2021 lalu. Amanis Kabarugu dalam dialog Pro 1 Rewibun Mustoli bersama narasumber PLN P3 Nias menyampaikan, hingga kini belum ada kepastian kapan tiang listrik PLN tersebut terpasang di dusunnya. Permohonan pemasangan tiang listrik ini sudah diajukan sejak 2021 hingga 2025-2026, namun belum mendapat tanggapan atau realisasi dari PLN.
2: Kalau di dusun 4 ini belum mendapat tiang listrik, karena kami susulati mulai tahun 2021 sampai 2023-2025 sudah kami susulati, jadi tidak ada tanggapan dari pihak PLN.
1: Sementara itu, Asisten Manajer Perencanaan UP3 Nias Akbar Hidayat menyatakan PLN telah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kota Sekepulauan Nias untuk mendata wilayah yang belum teraliri listrik. Usulan yang disampaikan warga dipastikan sedang berproses, namun karena banyaknya usulan yang masuk, semuanya berjalan secara bertahap. Untuk itu, PLN meminta perangkat desa dan warga mengingatkan dan bila perlu kembali menyurati pemerintah Kabupaten Nias melalui Kabag Perekonomian agar data Dusun 4 Urahili Idanoi masuk database terpadu PLN dan pemerintah kabupaten.
3: Sekarang PLN itu sudah bekerja sama, Pak, dengan baik dengan seluruh Pemkab dan Pemko. Beliau tadi dari Serangkai Kabupaten Nias. Jadi kami sudah kerja sama, Pak, dengan pemerintah kabupaten di seluruh Pulau Nias ini, salah satunya di Kabupaten Nias. Jadi untuk usulan, Pak, memang itu pasti berprogres, Pak, dan juga usulan-usulan itu memang sangat banyak masuk ke kami untuk pembangunan, permohonan pembangunan. Kami harapkan dari pemerintah desa nanti mohon dibantu dari Bapak yang bertanya tadi untuk koordinasi dengan pemerintah desa agar dapat menyurati ke pemerintah kabupaten, Pak.
1: Dengan begitu, proses verifikasi, survei, dan realisasi tiang listrik bisa lebih mudah dan segera ditindaklanjuti. Muneli Harifa melaporkan.

0: mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gudang kantor Camat Lahewa Kabupaten Nias Utara terbakar, diduga korsleting listrik. Menyambut Tahun 2026 yang berlangsung 14 sampai 21 Juni 2026 di Desa Hili Simaitane Nias Selatan menghadirkan beragam atraksi budaya, hiburan, pameran UMKM dan perlombaan. Pendengar demikian lintas berita pagi. Radio Republik Indonesia Gunung Soli, Sektor Jendate mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita pagi.

di tetap semangat dan informasi perakiran cuaca akan kita simak nantinya di Pro 1 RRI Gunung Soli pastinya. Jadi tetap bersama kami, akan hadir kembali dengan lagu-lagu hiburan. Sembari kita akan menantikan ya siaran Halo BMKG untuk Anda di pagi ini.

0: informasi menarik menemani aktivitas Anda di pagi ini. Dan sudah terhubung bersama Hanggar Perdana Harifah, informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Binaka. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Bang, selamat pagi pendengar yang Gunung Soli.
0: Selamat pagi, laporannya seperti apa informasi perakiran cuaca?
1: Baik, pendengar RRI Gunung Soli, informasikan untuk cuaca hari ini, Senin 15 Juni 2026, yang berlaku 24 jam mulai pukul 7 WIB hingga 7 WIB sore hari. Pada umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi hujan ringan, di mana pada pagi hari diperkirakan hujan ringan, pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat. Pada malam hari diperkirakan berawan dan untuk dini hari diperkirakan berawan. Sedangkan untuk informasi wilayah perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan hujan ringan, dan pada umumnya angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 4 sampai 12 knot dengan tinggi gelombang kategori sedang 1,25 sampai 2,5 meter. Sedangkan untuk informasi wilayah perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan hujan ringan, dan pada umumnya angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 4 sampai 12 knot dengan tinggi gelombang kategori sedang 1,25 sampai 2,5 meter. Himbauan, diimbau agar masyarakat yang berlayar atau para nelayan agar selalu waspada dengan potensi tinggi gelombang laut sedang, yakni 1,25 sampai 2,5 meter di wilayah perairan timur dan wilayah perairan barat Kepulauan Nias. Demikian Bang.
0: Baik, terima kasih informasi cuaca untuk edisi pagi ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi pendengar kita. Selamat pagi, selamat bertugas.
1: Terima kasih Bang, selamat pagi.

dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan dengan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat dari kita, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

cerita apa saja, kegiatan yang menarik, dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita.

diri Anda sendiri, menyukai apa yang dilakukan, dan menyukai cara Anda melakukannya. Maksudnya, kesuksesan tidak melalui dinilai dari seberapa banyak harta dan uang yang kita miliki. Kesuksesan juga dapat dirasakan ketika Anda sudah berhasil menyukai diri sendiri, pekerjaan yang dilakukan, dan menikmati setiap proses serta cara melakukannya.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

untuk Anda Perhan. Sementara rangkaian lagu hiburan kami beri sejenak, dan selanjutnya akan kita ikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat.